0: Mode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah?
0: Ih, Mode, nih lo.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kita sekarang hidup di zaman serba ada. Apapun yang kita mau pasti ada. Cepat adanya, datangnya juga cepat begitu ya. I mean like kita hidup di era sosmed teman Pro 2 ya. Buka Instagram, ada teman yang wisuda. Buka TikTok, ada teman yang punya bisnis bareng istrinya kayak tiba-tiba nikah begitu ya. Nggak tahu lah udah nikah begitu ya. Buka LinkedIn, ada yang baru aja dapat promosi jabatan. Keren ya. Buka WhatsApp, tiba-tiba ada undangan nikah dari teman yang kayak, lu nikah, lu punya pacar, dia punya pacar, kita nggak tahu, begitu ya, teman berdua. Dan terus kita melihatlah ke diri sendiri dan berpikir, kok kita masih di sini aja ya? Mungkin kita juga perlu merdeka ya dari kebiasaan membandingkan hidup kita sendiri dengan hidup orang lain. Karena setiap orang punya waktunya, punya timeline-nya masing-masing, teman berdua. Tidak semua orang harus sukses di umur yang sama. Tidak semua orang harus nganten, harus menikah di umur yang sama. Atau bahkan punya pencapaian yang sama nih, teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacak pekan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Lah cari yuk.
1: Cakarda nih cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Definisi merdeka setiap orang kan beda-beda. Buat seseorang merdeka berarti punya pekerjaan yang dia suka. Buat yang lain belum tentu. Bisa aja merdeka berarti bisa membantu semua orang. Ada juga yang ngerasa merdeka kalau akhirnya mereka bisa berkata enggak pada sesuatu yang memang enggak relevan begitu ya dengan prinsip hidupnya. Ada juga definisi merdekanya sangat sederhana, bisa tidur malam tanpa overthinking tentang apapun yang rasanya di depan tuh belum terjadi atau mungkin yang akan terjadi. Jadi gak perlu merasa ya kalau definisi merdeka tuh kita harus sama dengan definisi merdeka orang lain. Yang penting teman Pro 2, kita tahu apa yang sedang kita perjuangkan begitu ya. Dan kenapa kita memilih jalan itu teman Pro 2.

ngomongin merdeka bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Tamam Pro 2, kalau misalkan hari ini kamu ditanya merdeka bagi kamu apa sih? Bukan jawabannya enggak harus sesuatu yang besar ya. Merdeka bisa berarti berani jadi diri sendiri, berani milih jalan hidup, berani gagal, berani berkata tidak, berani punya mimpi yang mungkin belum dipahami sama orang lain. Dan yang paling penting, Tamam Pro 2, kamu harus berani bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri ya. Karena kemerdekaan tidak hanya sesuatu yang kita rayakan setiap 17-an aja, Tamam Pro 2. Pun kita kayak bisa bangun pagi dengan keadaan sehat walafiat, tanpa perlu takut ada gimana-gimana di kehidupan kita. Itu adalah hal yang merdeka ya bagi aku, Tamam Pro 2 ya. So, bagi kamu, merdeka itu yang seperti apa sih? Coba deh kamu tanyakan juga ke diri kamu sendiri. Apa yang sebenarnya ingin aku perjuangkan supaya hidup aku terasa lebih merdeka nih, Tamam Pro 2?

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips of the day.
1: Of the day.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Ini teman Pro 2 masih Juna di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Segitu dulu teman Pro 2 ya, kita ngebahas tentang merdeka bagi kamu yang seperti apa. Karena memang biasanya kalau kita dengar kata merdeka, yang langsung muncul di kepala mungkin cuman okay, 17 Agustus. Kelar begitu ya, upacara bendera, makan kerupuk, panjat pinang begitu ya. Tapi ya balik lagi ya teman Pro 2, merdeka bisa punya arti yang jauh lebih dekat, lebih simple, lebih bermakna. Merdeka itu ketika kita punya ruang untuk menentukan hidup kita sendiri, memilih apa yang kita inginkan dan berani punya mimpi tanpa terus-terusan takut sama penilaian orang lain. Itu dia. Thank you so much teman Pro 2 yang udah joinan di sini, dan sebentar lagi teman Pro 2 kita akan berdialog. Kita masuk ke section resah remaja sadar hukum ya. Dan ini pas juga ya dengan euforia kita mengenai hari raya kita bersama kemarin ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2 di sini aja ya di jam 9 sampai jam 10 which is 1 jam terakhir perjumpaan kita di udara. Aku masih nemenin kamu tentunya nanti barengan narasumber dari Polda Bali teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana di sini aja di Pro 2 Denpasar. Your truly best friend.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Hari ini Tamu Pro 2 kita bakalan ngobrolin satu topik yang lain banget dengan perayaan kemerdekaan kemarin ya, Teman Pro 2. Dan kali ini kita masuk ke section resah remaja sadar hukum. Kita tahu Teman Pro 2 ya, pasti kemeriahan peringatan kemerdekaan RI kemarin penting banget ya buat kita anak muda nih. Biar paham gimana sih caranya menjaga kedamaian, ketertiban di lingkungan sekitar kita. Karena ini merupakan upaya juga nih untuk mewujudkan kemerdekaan bagi masyarakat. Cakap. Betul apa betul? Betul lah ya, Teman Pro 2. Oke, Teman Pro 2 kali ini aku gak sendiri. Sudah hadir di sini Teman Pro 2. Narasumber kita ada Ibu AKP Niketut Madriani, selaku Kasih Binturma Subdit Bintipsos Ditbinmas Polda Bali. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi, teman-teman Pro 2.
0: Iya, luar biasa kabarnya hari ini, Bu. Ya, sehat-sehat dong, Bu.
1: Iya, asungkare, sehat selalu.
0: Sehat ya. Selalu. Katanya Ibu nih mau ke Tapasiring nih, tapi meluangkan waktunya ke sini, betul, Bu? Ya?
1: Betul. Kebetulan kami dapat sprint untuk kegiatan penanaman bawang putih di Tampak Siring.
0: Oke. Okay.
1: Mengingat juga situasi di sini juga kebetulan pimpinan kami dapat undangan untuk mengisi 10-2. Jadi beliau mengarahkan saya untuk mewakili untuk kegiatan di sini.
0: Oke.
1: Biar semuanya bisa berjalan.
0: Iya, betul. Biar sama-sama jalan ya, Teman Pro 2. Oke, ya, Teman Pro 2. Tapi kita mau nanya dulu nih ya sama Ibu Madri ya. Sebenarnya apa sih definisi sederhana begitu ya dari Kamtibmas? Karena kalau kita anak muda nih, Bu, ya kan kita saking kreatifnya berpikir, waduh ini pasti urusannya sama polisi nih, serem banget begitu ya. Apa-apa urusannya hukum nih segala macam. Kalau dari Ibu Madri sendiri, boleh dong jelasin ke Teman Pro 2 secara sederhana deh definisi dari Kamtibmas biar teman-teman nih, oh ternyata artinya mah begini, gak usah takut gitu. Silakan Ibu.
1: Iya, terima kasih. Baik, untuk awal sudah diperkenalkan saya sebagai jabatan saya, kami dari Ditbinmas Polda Bali. Kebetulan saya sebagai Kasih Binturmas Bintipsos Ditbinmas Polda Bali. Jadi yang akhir ini mungkin anak-anak belum tahu seperti apa yang di Mbak Tika tanyakan tadi. Kamtibmas yaitu keamanan ketertiban masyarakat. Itu artinya Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat. Jadi bagaimana kita secara keseluruhan bisa menjaga situasi keamanan ketertiban masyarakat, baik lingkungan diri sendiri maupun lingkungan secara umum. Ya, itu mari kita sama-sama saling bantu, kerjasama, baik dari masyarakat, terutama lingkungan sekolah, kemudian di termasuk masyarakat di lingkungan di Banjar-Banjar itu juga harus saling bantu membantu, dibantu juga oleh pihak kepolisian yang nanti selalu memantau, kemudian sering memberikan pengarahan, bimbingan dan penyuluhan.
0: Oke, itu ya, itu udah kayak sederhana banget sama Pro 2 ya, intinya kalau kita menjaga ketertiban, keamanan masyarakat itu tidak hanya tugas Ibu Madri aja, tugas kita semua begitu ya, Teman Pro 2. Dan kita juga tahu nih, Bu, kalau Bali kan ya sebagai daerah tujuan wisata, bahkan udah kancah internasional ya, tidak hanya di Indonesia aja. Kita udah kenal nih para bule-bule suka banget ke Bali begitu ya. Tapi kalau dari Ibu sendiri ini kira-kira ada nggak sih mungkin tantangan tersendiri dalam menjaga Kamtibmas di Bali dibandingkan daerah lain, mungkin khususnya di sektor pariwisata, Ibu? Gimana? Silakan.
1: Untuk saat ini masalah Kamtibmas baik di bidang pariwisata maupun secara umum nasional, jadi masing-masing wilayah sudah berusaha melaksanakan bagaimana dengan dukungan dari wilayah tersebut, baik desa maupun kelurahan, masyarakat setempat, untuk bantu-membantu bagaimana yang punya daerah pariwisata untuk tetap menciptakan ketertiban, terutama pada pengunjung wisatawan supaya mereka merasa nyaman di wilayah Bali. Dan sampai saat ini Astungkara dengan kerjasama dari baik dari petugas kepolisian, TNI, masyarakat, jadi saling membawa dukungan dari masyarakat setempat yang memiliki daerah pariwisata, untuk saat ini masih dibilang aman terkendali aman. Untuk wisata.
0: Yes.
1: Semoga ke depan untuk wisata di Pulau Bali semakin meningkat dengan didukungnya situasi keamanan wilayah Bali dan seluruh dimanapun berada, dukungan itu selalu dapat harus dapat dukungan dari masyarakat kerjasama dengan stakeholder yang ada di wilayahnya masing-masing.
0: Iya, itu dia teman Pro 2 ya. Intinya terlepas apapun, mungkinnya kamu melihat berita nih, wah ternyata Bali tidak aman bagi turis segala macam, ya balik lagi begitu ya. Mungkin kami dari masyarakatnya sendiri nih yang ternyata membuat ada inconvenience ya, atau hal-hal yang ternyata membuat para pelancong lainnya nggak nyaman begitu ya. Jadi ya ujung-ujungnya siapa lagi yang kena? Aparat lagi yang kena, pemerintah yang kena, kita juga masyarakat yang kena begitu ya teman Pro 2. Memang ini adalah tugas kita semua, PR kita semua teman Pro 2 untuk tetap menjaga keamanan, ketertiban masyarakat semuanya, tidak hanya di sektor pariwisata, sektor apapun ya, pokoknya kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita mau nanya juga nih ke Bu Madri ya, kira-kira bentuk kegiatan pembinaan masyarakat apa aja sih yang sudah rutin digelar oleh Ditbinmas Polda Bali, khusus ya untuk menjangkau lingkungan sekolah dan juga kampus, karena kan memang topiknya sekarang ini tentang anak muda Bu ya, kita juga sering menyasar anak muda nih, kira-kira program apa aja nih Bu, silakan.
1: Ya baik, untuk saat ini kami dari Ditbinmas, baik dari Polda maupun Polresta maupun Polsek, secara dari kerjasama, selalu kerjasama, kedekatan kerjasama di wilayah yang ada, jadi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang negatif daripada sekolah-sekolah tersebut, selalu melakukan himbauan dan penyuluhan maupun bimbingan kepada anak-anak sekolah, baik dari kami wilayah Polda dan Polresta dan Polsek, dibantu oleh para Babin maupun Babinsa yang ada wilayah tersebut. Jadi masing-masing memonitor wilayahnya masing-masing, terutama di sekolah-sekolah, seandainya terjadi sesuatu, jadi secara cepat untuk turun langsung memberikan penyuluhan, himbauan, kemudian mendatangi sekolah supaya hal berikutnya tidak terjadi. Contohnya mungkin ada perkelahian antar anak sekolah itu, jadi secara langsung dari otomatis dari wilayah yang punya sekolah tersebut turun dari unit Binmas gabung dengan Babin Babinsa termasuk kelurahan atau kepala desa yang ada di wilayah tersebut untuk mendatangi mengecek benar terjadinya tindakan negatif atau tidak di sekolah tersebut. Demikian, apabila memang benar terjadi, kami langsung kerjasama dengan wilayah tersebut untuk mendatangi kemudian memberikan himbauan pada yang terjadi di sekolah tersebut, kemudian koordinasi dengan sekolah maupun kepala sekolah, unit BPK yang menangani kenakalan anak-anak sekolah di sekolah tersebut. Demikian.
0: Oke, tadi ya teman Pro 2 ya, sebenarnya sudah banyak sekali yang dilakukan oleh Bu Mari dan juga tim begitu ya, untuk menyasar sekolah-sekolah terutama nih buat kamu teman Pro 2. Jadi kita bisa bareng-bareng ya menjaga ketertiban, keamanan begitu ya. Dan masih banyak lagi, tapi teman Pro 2 kita bakal break dulu, nanti di sesi kedua akan lebih detail lagi ya ngebahas sebenarnya tugas, peran, dan strategi Binmas Polda Bali itu seperti apa sih ya. Jadi buat kamu yang kepo, kamu di sini aja ya dengerin aku Mita Wulandari di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Balik lagi sama aku, Mita Wulandari, di program Resah ya, Remaja Sadar Hukum di Pro 2 Denpasar. Dan temu Pro 2 di segmen kedua ini kita mau bedah lebih dalam nih ya, mengenai Direktorat Binmas Polda Bali, khususnya Subdit Bin Tipsos dan Bin Turmas. Banyak penasaran sebenarnya apa sih tugas utama Binmas dan gimana nih cara dari kepolisian merangkul anak muda tanpa memunculkan mungkin kesan yang aduh takut banget gitu ya sebab polisi nanti ditangkap. Kita tamu Pro 2. Nih ada-ada aja ya tamu Pro 2. Oke, kita langsung tanya aja ya ke narasumber kita, ada Ibu Madriani. Boleh jelaskan secara singkat nih Bu, sebenarnya apa aja tugas pokok dan fungsi atau mungkin tupoksi utama begitu ya dari Ditbinmas Polda Bali, khususnya ya divisinya Ibu nih, Subdit Bin Tipsos dan Bin Turmas. Boleh dijelaskan Ibu, silakan.
1: Ya, baik. Jadi di mana kami sebagai Bin Tipsos Binmas Polda Bali mempunyai tugas dan peranan, yaitu memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat, kemudian pelajar termasuk organisasi masyarakat, kemudian kelompok pemuda terkait pentingnya arti menjaga Kamtipmas, termasuk bagaimana mencegah terjadinya kenakalan remaja lingkungan masing-masing, termasuk juga penyalahgunaan narkotika yang kalangan remaja banyak juga yang kena. Kemudian bullying, kemudian intoleransi. Yeah. Supaya seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, baik yang terorganisir maupun tidak terorganisir, itu secara bersama-sama bergabung dengan kami membantu untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama di wilayah tempat tinggal yang masing-masing. Gimana caranya kita mendatangi, menjadwalkan untuk laksanakan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di Banjar, penting arti pentingnya kesadaran hukum, termasuk pentingnya menjaga Kamtipmas di wilayah masing-masing, terhindar dari mungkin kejadian pencurian, kemudian juga terjadinya anak-anak muda yang terjerat dalam pergaulan yang narkoba, terus juga kemudian untuk meningkatkan mereka bagaimana arti pentingnya persaudaraan di lingkungannya masing-masing. Karena dengan adanya persaudaraan, kekompakan di lingkungan baik sekolah maupun lingkungan Banjar antar muda-muda itu akan membantu terhindarnya suatu hal-hal yang negatif. Contohnya mungkin karang, seperti di Bali kan ada karang taruna-taruni, yeah. Itu betul. Kami datangi, kami sambangi, kemudian tanya informasi tentang apa kendala yang mereka hadapi, kemudian ke sekolah juga kami datangi, sambangi, berikan himbauan supaya mereka masih usia muda yang kemarin-kemarin mungkin zaman dulu para pahlawan kita mengisi kemerdekaan dengan berperang. Sekarang kita yang baru kemarin kita laksanakan 17 Agustus itu, yeah. Kemudian kami selalu memberikan himbauan supaya mereka tetap sebagai pelajar meningkatkan apa arti penting untuk mereka supaya menjadi orang yang sukses dalam mengisi kemerdekaan ini. Dengan cara memberikan himbauan supaya mereka terhindar baik dari tindakan pergaulan bebas seperti narkoba, kemudian tindakan bullying di antar pelajar di sekolah, karena kalau mereka sudah sampai terjerat masalah itu mereka rugi sendiri, karena kalau sudah sampai terjadi kemudian sampai masuk di pihak kepolisian, mereka sudah tercatat identitas mereka bahwa sudah mempunyai nama yang tidak bagus, karena betul. Untuk kelanjutan nanti mereka akan melanjutkan sekolah, yeah. Nanti harus mencari surat keterangan kelakuan baik. Kalau sampai mereka melakukan hal-hal seperti itu, mereka juga sudah rugi karena namanya sudah tercatat di kepolisian. Untuk itu kami memberikan himbauan pada mereka supaya manfaatkan waktu sebaik mungkin. Mungkin sudah dibantu oleh orang tua untuk sekolah mencari cita-cita yang tinggi. Kemudian dari pihak guru sudah memberikan pembinaan, kemudian pengetahuan supaya dimanfaatkan sebaik mungkin. Mungkin kalau mungkin pas lepas sekolah mereka manfaatkan waktu di rumah dengan orang tua. Dan juga kami menitipkan juga pesan pada orang tua supaya selalu mendampingi anak-anaknya, jangan dilepas begitu saja. Karena namanya anak muda, masa pingin tahu semuanya. Iya, kalau itu tanpa pengawasan, bukan hanya di sekolah, di lingkungan Banjar aja, tapi di rumah juga harus sesibuk apapun orang tua dalam cari nafkah, harus sempatkan diri untuk mengecek anak-anaknya di rumah, apa sudah pulang sekolah, jam sekolah atau belum, kemudian sudah waktunya dia harus tidur, harus dicek, jangan sampai malam anak-anak tidak ada di rumah. Karena pernah saya pas saya dinas malam itu ada anak-anak itu, dia kan ada informasi, ada trek-trekan itu.
0: Iya, betul.
1: Ya, setelah kami datangi, ya udah mereka kumpul-kumpul. Ya, kami berikan himbauan biar mereka punya sadar bahwa itu salah untuk mereka. Dan kebetulan juga saya dapat nanya kepada salah satu nomor teleponnya, saya minta telepon orang tuanya. Dan ternyata orang tuanya nggak tahu kalau mereka lagi keluar. Nah, itu jadi saya harap kepada teman-teman Pro 2 jangan punya rasa takut kepada kami sebagai pihak kepolisian. Mari kita saling komunikasi satu sama lain, apa yang perlu bisa dipecahkan bersama-sama, maksud dan tujuan daripada kekurangan baik pada lingkungan di sekolah, adik-adik di sekolah maupun di lingkungan Banjar maupun di wilayah kampus dan dimanapun berada. Jadi harus ada saling komunikasi, timbal balik, itu yang perlu dilakukan supaya semua bisa terpecahkan. Pada intinya kesuksesan masing-masing itu ditentukan oleh masing-masing pribadi kita sendiri, dibantu oleh guru pendidik, orang tua dan petugas yang ada, kami sebagai pihak kepolisian itu.
0: Itu dia teman Pro 2 ya, memang kalau kita ngobrolin tentang keamanan, ketertiban masyarakat apalagi ya, ini juga memang harus melibatkan unsur masyarakat lainnya. Salah satunya yang lingkungan terdekat, orang tua, keluarga. Terus juga orang tua kita di sekolah, guru BK begitu ya, dan guru-guru lainnya. Terus juga dari desa adat, karena kan kita tinggalnya di Bali Bu ya. Kita dekat sekali, Pecalang. Betul, dengan Pecalang, desa adat. Bendesenya banyak lagi gitu ya. Pokoknya kita kalau di Bali itu serba ada gitu ya. Kalau dibilang rumit, rumit pastinya. Cuman itu yang menjaga kita untuk tetap aman gitu ya, tetap ya udah merdeka aja, kita ngapa-ngapain di sini tuh aman pokoknya ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau kita ngobrolin tentang potensi masalah tadi Bu ya, contoh trek-trekan begitu ya. Terus juga potensi tawuran, ini kan mengerikan banget Bu ya. Tapi kalau dari Bu sendiri gimana nih strategi untuk melakukan bisa dikatakan pemetaan atau mungkin pendekatan awal sebelum potensi itu terjadi dan ternyata memunculkan potensi sebagai tindak pidana, Ibu, silakan.
1: Ya, itu dah seperti sudah kami sampaikan tadi, kita selalu mendatangi baik kelompok masyarakat yang terorganisir maupun tidak, kemudian ke sekolah-sekolah supaya dari pihak guru juga ikut memberikan himbauan, menekankan dengan cara memberikan mereka mungkin disiplin atau kayak di sekolah ekstra itu tambahan, supaya mereka kalau sudah selepas dari sekolah jadi untuk pikiran untuk macam-macam tidak ada karena sudah penuh dengan kegiatan sekolah, mungkin ekstrakurikuler, olahraga maupun yang lainnya, itu mungkin di sekolah harus diterapkan supaya anak-anak mempunyai kegiatan yang positif, sehingga untuk pikiran untuk kumpul-kumpul lakukan hal-hal yang kayak trek-trekan mungkin tidak ada karena udah capek, paling di rumah dibantu juga di rumah selepas sekolah dari orang tua juga ikut memberikan pembinaan, mungkin dengan ngecek juga halong pati HP-nya. Mungkin mereka mungkin pas ada janjian untuk yang bersifat negatif supaya orang tua juga bisa antisipasi. Termasuk juga di tempat-tempat lain, mungkin kalau kami berikan mohon koordinasi dengan mungkin pihak parkir, tempat-tempat yang tempat anak-anak kumpul biasanya itu kami lakukan juga kerjasama mereka supaya apabila terjadi anak-anak yang kumpul-kumpul yang melakukan hal-hal yang mencurigakan, biar mereka memberikan informasi kepada kami. Termasuk juga sudah ada sarana untuk penyampaian oleh masyarakat 110, telepon 110 itu apabila ada menemukan anak-anak yang kumpul-kumpul yang untuk mencegah hal-hal yang negatif, mungkin berikan, bisa ditelepon ke 110 oleh masyarakat dimanapun, itu juga sudah membantu menjaga Kamtibmas, karena dengan menelpon ke 110 nanti dari petugas 110 akan menyampaikan ke petugas yang terdekat untuk menyambangi, benar nggak ada anak-anak kumpul-kumpul, kemudian dengan dilakukan penyambangan untuk sehingga anak-anak tersebut tidak jadi melakukan hal-hal yang negatif. Itu banyak hal yang membantu kami dengan kalau bisa diberikan informasi kami sebagai petugas lewat 110 itu tidak ada menggunakan kota pulsa, silakan kami mohon pada masyarakat misalnya menemukan hal-hal yang negatif segera disampaikan atau ditelepon ke 110 sehingga dari petugas terdekat akan melakukan sambang, misalnya terjadi sesuatu mungkin akan diambil tindakan, demikian.
0: Oke, tadi ya teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, kita masih punya satu sesi lagi di akhir, kita akan mendengarkan pesan begitu ya dari Ibu Madriani ke teman-teman semuanya, teman Pro 2 ya. Kalau kita ngobrolin tentang keamanan, ketertiban, apalagi di lingkungan masyarakat, ini tugas semua, balik lagi ya teman Pro 2, dan tugas dari Ibu dan tim ini sebenarnya sudah sangat berat ya. Udah bagian untuk edukasi ke teman-teman, jaga keamanan teman-teman, kurang apa lagi itu ya teman Pro 2. Masih mau ngaco gitu kan. Jangan dong ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita break dulu ya. Nanti akan mendengar lebih detail pesan dari Ibu di sini aja di Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: waktunya kentongan.
1: Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Pergerakan arus air laut juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti arah angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gaya Coriolis dan arus Ekman, ataupun topografi dasar air laut, arus permukaan, upwelling, serta downwelling.

0: Eh, kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh, itu. Poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

0: Lagi teman Pro 2, kamu Mensa Joinan di sini barengin aku Mita Ulenderi ya. Dan teman Pro 2 ini sesi terakhir di program Resah Remaja Sadar Hukum bareng aku Mita Ulenderi dan ada Ibu Madriani teman Pro 2 ya. Oke, karena udah di akhir section, kita bakalan lebih banyak mendengar pesan begitu ya. Kalau tadi juga sudah disampaikan teman Pro 2, sekiranya ada hal-hal yang mungkin mengganggu kenyamanan kamu ya, kamu bisa langsung telepon ke 110, betul Bu ya?
1: Betul sekali.
0: Oke, di samping itu ada nggak Bu mungkin kanal pelayanan khusus atau mau buat lapor langsung ke Polda nih, prosedurnya seperti apa? Silakan Ibu.
1: Kalau untuk 110 itu untuk memberikan mungkin dari masyarakat mungkin melihat sesuatu kejadian yang bisa membantu pihak lain, okay. Itu perlu sekali supaya yang mendapat musibah itu cepat mendapat penanganan dari pihak kepolisian.
0: Oke.
1: Jadi sehingga jadi secara tidak langsung merupakan kepanjangan tangan daripada kami dua karena tidak mungkin ada yang sejauh sana ada pihak kepolisian, mungkin masyarakat mungkin yang melintas 12 mungkin terjadinya jambret atau terjadinya kecelakaan atau kebakaran sehingga yang mendapat musibah itu cepat bisa mendapat bantuan atau penanganan dari pihak kepolisian yang terdekat. Itu gunanya telepon 110 itu. Kemudian jadi di sini saya menyampaikan bagaimana kiat-kiat kita dalam hal menjaga harkam tipmas yaitu keamanan lingkungan baik di lingkungan sendiri maupun dimanapun berada, itu merupakan perlu adanya kolaborasi aktif dari aparat dan warga. Kiat utamanya yaitu untuk dengan kiat utamanya itu meliputi mengaktifkan kembali siskamling yang sudah ada selama ini, siskamling sistem keamanan lingkungan, optimalisasi teknologi pelaporan digital, kemudian edukasi tentang kesadaran hukum termasuk dengan penguatan komunikasi antar warga. Itu bisa dilakukan untuk dengan komunikasi antar warga untuk kepedulian antara sesama warga. Siskamling mungkin penguatan meningkatkan mengaktifkan kembali siskamling mungkin dengan di lingkungan Banjar itu yang sudah ada mungkin diaktif di lebih ditingkatkan lagi mungkin secara keseluruhan disampaikan kepada warganya supaya semua merasakan semua terlibat jangan yang mungkin linmas atau pecalang saja mungkin semua warga dilibatkan dengan demikian warga itu merasakan bagaimana rasanya ikut membantu keamanan kelancaran lingkungan masing-masing sendiri kemudian juga diaktifkan kembali tentang pengaduan digital itu termasuk seperti kelompok WhatsApp itu di Banjar tuh dengan untuk mempercepat misalnya terjadi sesuatu di sana dengan digital itu nanti antara warga satu tahu oh di sana terjadi sesuatu dengan demikian cepat akan seperti sampai ini dihubungi ke 110. Kemudian juga antara warga mungkin satu sama lain saling kenali lingkungan, kenali tetangganya dalam apa supaya pada misalnya terjadi sesuatu semua warga mengetahui terjadi apa dengan teman atau lingkungannya. Kemudian juga di sekolah mungkin juga diaktifkan kembali di sana kan ada PKS, patroli keamanan sekolah. Yeah. Mungkin itu juga bisa membantu untuk menjaga keamanan lingkungan sekolah baik dalam hal kemacetan yang terjadi di arus lalu lintas di lingkungan sekolah, kemudian juga untuk patroli di lingkungan sekolahnya mungkin terjadi sesuatu supaya lebih cepat bisa teratasi. Selain juga penyediaan diadakan lebih aktif lagi, lebih ditingkatkan untuk ekstrakurikuler untuk anak-anak sekolah. Kemudian itu juga komunikasi kepada pihak kepolisian secara cepat, baru misalnya sudah memantau sedikit terjadi ini langsung segera disampaikan ke pihak kepolisian, jangan sampai di secara berlarut-larut setelah terjadi parah baru nanti ada komunikasi, itu perlu ada komunikasi karena di wilayah Banjar juga ada Babin atau Babinsa yang sering ada itu bisa dihubungi nanti dari pihak Babin atau Babinsa akan menyampaikan ke Polsek atau kesatuannya yang tersebut. supaya secara cepat mendapat penanganan sehingga tidak terjadi sudah terlalu numpuk airnya meledak sekali. Airnya sedini mungkin perlu diadakan komunikasi misalnya terjadi sesuatu disampaikan itu perlu adanya sesuatu komunikasi antara pihak sekolah, petugas, melalui Babin atau Babinsa yang selalu standby di wilayah Banjar tersebut. Kan juga secara keseluruhan dimanapun berada selalu saling adanya kerjasama yang baik dengan petugas maupun lingkungan Banjar yang ada di wilayah itu. Demikian mungkin supaya tetap terjaganya Harkam Timpas baik di wilayah Banjar, di sekolah maupun dimanapun berada. Yang paling penting komunikasi yang paling perlu. Jangan takut-takut melakukan komunikasi yang sudah saya sampaikan tadi 110 itu komunikasi yang paling tepat untuk membantu masyarakat yang mungkin ada terjadi sesuatu dimanapun berada supaya cepat diatensi dengan oleh petugas yang ada terdekat dari wilayah kejadian. Demikian.
0: Iya. Oke, itu dia Tambun Pro 2 ya, siaran kita di pagi hari ini dengan Ibu AKP nih Ketut Madriani ya, selaku Kasih Bin Rumah Subdit Bin Tipsos Dit Bin Mas Polda Bali. Luar biasa. Sudah lengkap sekali tuh Pro 2 ya, mulai dari tadi definisi dari Kamtipmas itu seperti apa. Terus juga kalau semisal Tambun Pro 2 merasa kurang aman, kurang nyaman, ternyata ada sesuatu, bisa telepon kemana, ke 110 begitu ya. Atau mungkin langsung ke masing-masing Banjar kamu begitu ya. Kan ada Babinsa begitu ya, tadi sudah disampaikan. Jadi nanti dari pihak Banjar akan menyampaikan langsung ke Polsek atau mungkin ke Polda. Begitu bisa juga teman-teman Pro 2 ya. Oke, itu dia siaran kita. Terima kasih Bu Madri ya.
1: Sama-sama. Semoga acara pagi kita hari ini bermanfaat untuk kita dan semuanya. Ya,
0: betul.
1: Untuk kita tercapainya Kamtipmas secara keseluruhan, terutamanya di wilayah Pulau Bali, termasuk wilayah Bali secara umum. Terima kasih.
0: Iya, itu dia Tambun Pro 2 ya. Oke, karena udah jam juga, aku harus pamitan sama kamu. Thank you so much. Nanti jam 10 sampai jam 3 kamu bakal ditemenin sama Kamira ya, Tambun Pro 2. Oke, langsung aja. Akhirnya di kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar. Aku Mita Ulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Ya, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?

Kalau satu single dari Josh Florentino dan Terjadi Lagi, tapi kalau bareng Mira dan ketemu lagi teman Pro 2. Iya, di Midday Chill edisi hari ini ya. Mira bakal temenin kamu nanti di pukul 11 kita ke Pro 2 Hit List. Dan di pukul 12 kita akan ngobrolin seputar kuliner. Di pukul 1 sampai dengan 2 kita bakal ngobrolin olahraga. Dan ditutup informasi entertainment di pukul 2 sampai dengan pukul 3. So, panjang perjumpaan kita berdua teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di sini aja di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, Ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

Dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Meet the Chill kali ini teman Pro 2 masih berbau-bau hari kemerdekaan ya. Yang mana dari kemarin teman Pro 2 setelah upacara bendera, kemudian berbagai penyampaian dilakukan oleh presiden, itu ternyata penekanannya teman Pro 2 juga terkait dengan situasi yang terjadi di sekitar kita, sehingga Presiden Prabowo itu mengajak kita sebagai masyarakatnya untuk mendoakan korban bencana di upacara HUT ke-81 kemarin. Hanya saja situasi di lapangan teman Pro 2 menunjukkan kondisi yang sebenarnya masih mengkhawatirkan sampai di detik ini ya, di 18 Agustus 2026 ini. Karena kenapa? Karena aktivitas gempa susulan ini masih terus terjadi di NTT. Dikutip dari rri.co.id teman Pro 2, karena guncangan gempa telah terjadi puncaknya di 7,7 magnitudo Sabtu 15 Agustus 2026. Untuk saat ini di pukul 5 ya, tepatnya Selasa 18 Agustus itu, BMKG sudah mencatat 2119 gempa susulan yang terjadi teman Pro 2. Bahkan Kepala Pusat Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan bahwa ribuan gempa ini merupakan rangkaian aktivitas susulan setelah gempa utama magnitudo 7,7. Dan dicatat juga bahwa guncangan terbesar itu bisa mencapai 6,2, dan sebanyak 24 gempa susulan tercatat punya kekuatan di atas magnitudo 5 teman Pro 2. Ini kan tentunya sebuah hal yang masih mengkhawatirkan, masih mungkin buat teman-teman

0: tips of the day. Of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day. Of the day.

Terima kasih untuk kamu masih setia mendengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita bisa katakan bahwa penyelenggaraan momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah kita rayakan bersama ke-81 17 Agustus 2026 kemarin, memang banyak sekali hal menarik untuk bisa dibahas teman Pro 2. Termasuk yang gak boleh kelewatan adalah tim pasukan pengibar bendera pusaka, yang mana di tingkat pusat teman Pro 2 itu sudah menjalankan tugas mereka sebagaimana mestinya. Congratulations you untuk para pasukan pengibar bendera pusaka. Dan yap teman Pro 2, sebenarnya untuk formasi utama di Paskibraka ini memang terdiri dari putra-putri terbaik di seluruh Indonesia teman Pro 2. Dan bisa dikatakan juga ini adalah momen yang mana menghadirkan mereka-mereka yang tidak hanya cantik dan juga tampan parasnya, tinggi-tinggi badannya teman Pro 2, tapi juga dari segala hal mumpuni teman Pro 2 dan juga sudah terseleksi gitu ya. Dan bahkan di daerah juga dengan hal yang sama, baik itu di provinsi, kemudian di kabupaten, kota. Jadi buat teman Pro 2 yang sekarang sedang mendengarkan, yang mana kalian adalah para paskibraka yang telah menunaikan tugas, aku ucapin selamat ya. Dan aku yakin banget dengan proses yang sudah dijalani, dengan hasil yang sudah astungkara memuaskan, ini bisa menjadi kenangan yang sangat manis di masa depan. Tapi mungkin banyak hal yang kamu gak tahu teman Pro 2, dan salah satunya adalah mereka yang telah menunaikan tugas sebagai Paskibraka itu akan menjadi bagian dari Purna Paskibraka Indonesia. Itu adalah organisasi yang bisa dikatakan sangat eksklusif, karena yang hanya bisa masuk adalah orang-orang yang memang sempat begitu teman Pro 2 dipercayai ditugaskan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun nasional.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selain bisa dengarkan kami melalui 95,3 FM, kamu juga bisa dengarkan via streaming www.rri.co.id. Dan buat kamu yang ingin dengarkan dengan kualitas lebih baik, langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

Esensi Buku, Perahu Kertas, Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau misalnya kita melihat budaya gitu ya, banyak banget hal yang patut kita syukuri, patut kita senangi, patut kita apresiasi. Dan Kementerian Ekonomi Kreatif ini berhasil menunjukkan, mencatatkan rekor dunia di Guinness World Records di perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Karena kenapa? Karena sebanyak 306 pegawai Kemenparekraf itu pakai wastra tenun Nusantara asli yang dibuat menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Dan pencapaian ini juga dikonfirmasi teman Pro 2, yang mana proses verifikasinya sudah dilakukan selama 90 menit. Jadi itu adalah jumlah minimum untuk kategori largest gathering of people wearing traditional Indonesian woven textile, yaitu minimalnya adalah 250 orang. Sedangkan Kemenparekraf berhasil melibatkan 306 orang. Jadi itulah dia teman Pro 2 yang kita bisa apresiasi, dan mungkin kedepannya gak hanya Kemenparekraf ya, tapi semua lembaga juga bisa menjadikan ini hal yang dijunjung, dilestarikan, sekaligus bisa diapresiasi.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat siang teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 edisi hari ini Selasa tanggal 18 Agustus 2026 bersama aku Ayu Mira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, Gubernur Bali Wayan Koster menyiapkan pendataan anggota Paskibraka Provinsi Bali 2026 yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan bantuan atas prestasi yang diraih. Pendataan akan dilakukan oleh pemerintah yang mana untuk memastikan anggota Paskibraka yang membutuhkan dapat memperoleh dukungan pendidikan. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Bali Iko Mangkusumaidi mengatakan bahwa anggota Paskibraka berasal dari beragam latar belakang termasuk keluarga kurang mampu di Jembrane, Karangasem dan juga Klungkung. Bantuan pendidikan bagi mereka dapat didorong melalui sinergi sekolah dan Kesbangpol Kabupaten Kota termasuk program Satu Keluarga Satu Sarjana. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu anggota Paskibraka dari keluarga kurang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Beralih informasi kedua, teman Pro 2, pemerintah Provinsi Bali terus memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk pemajuan kebudayaan Bali, desa adat dan juga subak. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Pemprov Bali telah menyurati Menteri Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI agar APBN mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan tersebut. Upaya ini teman Pro 2 dilakukan karena dukungan anggaran pusat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali belum berjalan optimal. Selain dana pusat, Pemprov Bali juga memetakan perusahaan yang beroperasi di Bali untuk mengoptimalkan kontribusi tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR. Dan Koster mengatakan bahwa langkah tersebut mengacu pada Perda Provinsi Bali nomor 8 tahun 2023 yang mengatur kondisi koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten kota terkait penggunaan dana TJSL perusahaan. Data perusahaan nantinya akan dimasukkan ke dalam sistem aplikasi agar keberadaan dan aktivitas perusahaan di Bali dapat terdata dengan lebih jelas. Demikianlah Info Pro 2 edisi siang hari ini.
1: Teman terbaik kamu.

0: kayak Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya. Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

0: Tahu gak sih?
1: 52, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsive buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

0: pakai helm sih? Bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

0: dan terbesar nomor 4 di dunia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: ...95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lagi ada di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini. Kira-kira lagu apa ya yang sekarang lagi banyak terngiang-ngiang? Jangan bilang lagunya Nona, teman Pro 2. Tapi emang Nona mengisi industri musik ini emang cukup-cukup kuat ya belakangan ini, teman Pro 2. Ya nggak salah juga, karena apa? Karena bisa dikatakan ini jadi pencapaian buat Indonesia. Iya, Indonesia. Karena punya musisi yang bisa nyelempit-nyelempitin segala sesuatu yang sifatnya tradisional tapi ke lagu modern yang enak banget didengerin sampai sekarang ya. Cuman teman Pro 2, kata-kata udah siap belum? Ini ternyata turut mewarnai pesta kemeriahan ke-81 Republik Indonesia di hari kemarin. Gimana enggak? Karena Sinden Cilik itu menyanyikannya, teman Pro 2, di Istana Merdeka di momen-momen hiburan gitu. Jadi ini mengingatkan kita juga kalau ya bisa dieksplorasi sedemikian rupa, teman Pro 2. Mulai dari kata-katanya gitu ya. Terus bisa dikatakan nada musiknya.

0: Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih. Sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selalu menarik deh teman Pro 2, meskipun kamu lewatan menonton secara langsung, kamu bisa masih menonton tayangannya di berbagai media sosial, kemudian juga di YouTube teman Pro 2 dan berbagai platform lainnya ya. Dan kemarin teman Pro 2 itu jadi momen penting, banyaknya musisi-musisi hadir untuk menyanyikan lagu-lagu yang ada di Indonesia teman Pro 2. Tapi yang banyak memang sebenarnya lagu-lagu daerah ya. Jadi mulai dari lagu kebangsaan teman Pro 2, terus kita dibawa ke lagu-lagu daerah dan juga lagu-lagu yang mengingatkan kita pada bangsa. Cuma dari sisi hiburan, lagu Pica-Pica, Tabola Bale, Lu Kenal Veronica, ini masuk di jajaran lagu-lagu yang dinyanyiin kemarin yang bikin para penonton juga berjoget teman Pro 2. Cuman selain itu ya ada satu lagu yang di banyak momen itu selalu ada, yaitu lagu Zamrud Khatulistiwa. Liriknya adalah pujian-pujian kepada Tuhan atas anugerah tanah air yang aman, makmur, sentosa, dan merdeka sepanjang masa. Dan penggalan liriknya terkenal berbunyi, "Aku bahagia, hidup sejahtera di Khatulistiwa, alam berseri-seri, bunga beraneka," dan lain sebagainya ya. Kalau aku yang nyanyi aku takut sound radio kamu tiba-tiba rusak. Out of control gitu. Diciptakannya oleh Guru Soekarno Putra teman Pro 2, ini sebenarnya udah tahun lama banget ya, tapi dinyanyiin ulang sama legenda musik Krisa di tahun 1996. Dan beberapa waktu lalu teman Pro 2 dinyanyikan ulang kembali oleh Vidi Aldiano. Nih, jadi ingat Vidi lagi ya teman Pro 2 ya. Tapi itulah mengingatkan kita bahwa lagu ini memang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Dan di hari kemerdekaan ke-81 menjadi lagu yang juga memberikan kita semarak, semangat, dan juga hiburan bersama.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Sesaat lagi kita akan hening sejenak untuk mengaturkan puji Trisandya untuk umat Hindu dimanapun kamu berada.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

teu-teu pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padu.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Aduh, Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Balik lagi barengan Ayu Mirah, teman Pro 2. Kita akan ngobrolin seputar kuliner selama 1 jam ke depan.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200 sampai 1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangbai. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau beli cemilan, tim yang mana? Tim suka manis atau tim suka cemilan asin? Asinnya ini bukan asin sampai nggak bisa dimakan ya, bukan. Intinya adalah kita bicara tentang manisan, bukan manisan, cemilan yang manis atau asin itu yang normal-normal aja atau yang nggak manis gitu, teman Pro 2. Cuman aku akan awali dulu dari cemilan yang manis tapi bisa juga dijadikan gak manis dengan bahan ubi. Iya teman Pro 2, ubi ya. Jadi kalau misalnya kamu-kamu tahu yang namanya bola-bola ubi, aku lebih suka sih bola-bola ubinya yang ungu gitu ya. Karena kalau yang ungu tuh aku rasa bisa ngasih rasa itu lebih kuat teman Pro 2 daripada yang lain. Jadi kalau misalnya bola-bola ubi ini ya, sebenarnya ketika digoreng itu kan ditekan-tekan tuh teman Pro 2 supaya dalamnya itu kopong. Nah, sekarang mau buat jadi asin atau manis tinggal tergantung toppingnya aja. Kalau misalnya kamu pengen yang manis teman Pro 2, kalau misalnya pakai susu kental manis, terus kamu diisi keju kah, diisi Macy's dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya tim kamu suka yang asin teman Pro 2, kamu bisa kasih bumbu balado, bumbu spicy, bumbu barbecue dan lain sebagainya yang bisa ngasih rasa yang lebih buat bola-bola ubi kamu.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih bahas tentang cemilan manis atau asin. Kalau tadi aku sempat ngobrol-ngobrol teman Pro 2 sama teman-teman yang ada di Pro 2 gitu ya, yang ternyata tim manis dan satunya tim tanpa cemilan. Oh oke, cuman tim cemilan manis ini salah satunya adalah crepes teman Pro 2. Kalau crepes ini sebenarnya bisa dua-duanya juga ya, ya nggak sih? Yang satu kalau pilih rasanya manis, terus yang satunya kalau mau yang savory, yang asin teman Pro 2, mungkin kayak burger tapi kulitnya itu kulit crepes, ada kan? Terus ditambah juga sekarang bisa dikatakan jenis crepes ini membuat variasinya juga beragam. Dimulai dari yang harga 5 ribuan, yang benar-benar tipis, ya tipker gitu teman Pro 2, di pasar-pasar atau depan sekolah biasanya ada ya. Terus kalau misalnya mau yang lebih eksklusif lagi, ada yang harganya sampai di 50 ribu. Iya, 50 ribu teman Pro 2, atau bahkan lebih gitu ya untuk brand-brand eksklusif lainnya. Jadi teman Pro 2 ini benar-benar bervariasi. Duh, ngomongin cemilan, padahal baru habis makan berat ya, rasanya ngiler lagi. Gimana? Apakah kamu berani untuk menantang dirimu makan lagi? Atau ya udah tahan diri aja deh.

0: Tahu gak sih? Teman Pro2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200-1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangbai. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Oke, kita membahas camilan teman Pro 2 yang bisa dibuat rasanya manis atau sebaliknya. Dan waffle yang mungkin dominasinya dinikmati dengan topping-topping manis teman Pro 2 itu bisa juga dinikmati dengan topping savory atau asin juga yang pedas atau yang berbumbu teman Pro 2. Dan untuk waffle ini kan tipenya beda-beda ya. Ada yang crunchy, ada yang empuk gitu teman Pro 2. Ini bingung deh bahasanya. Tapi ini bisa banget disesuaikan loh, tergantung dari kamu-kamunya mau buat seperti apa. Kalau beli juga harus dicari ya tempat yang memang cocok teman Pro 2. Tapi kalau mau buat sendiri ya bisa aja dikreasikan, karena kan dasarnya waffle itu ada yang bisa dibuat manis, ada yang dibuat rasanya netral aja. Nah yang netral ini bisa kamu olah teman Pro 2, kamu bisa isi topping-topping yang sesuai kayak topping-topping yang sebelumnya aku sebutin gitu ya. Kayak di crepes itu ada sayur kah, ada patty kah, ada saus-sausan dan lain sebagainya. Jadi itu bisa sekali menjadi menu kamu. Dan kadang gak sedikit orang-orang yang tipe sarapan yang gak pakai nasi, teman Pro 2 bisa menjadikan waffle ini sebagai sumber karbo, terus digabungkan dengan bisa dikatakan, aku sampai lupa namanya, sup kacang merah itu, tapi supnya itu gak terlalu cair, agak-agak kental. Nah itu bisa juga kemudian diisi sosis-sosis dan lain sebagainya. Jadi gak cuma seperti yang umum kamu tahu, kamu juga bisa memvariasikan waffle kamu sesuai selera. Itu dia ya informasi kulinernya teman Pro 2, jajanan yang sebenarnya dari harga terjangkau bisa kamu temukan sampai yang paling eksklusif, dan juga dengan variasi mau di topping manis atau gak manis itu tetap enak rasanya.

0: tips of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Karena kita udah selesai ngomongin makanannya teman Pro 2, saatnya kita beralih ngobrolin sesuatu yang bisa jadi rekomendasi buat kamu ya. Di bulan Agustus ini tetap merayakan kemeriahan hari ulang tahun Republik Indonesia ya teman Pro 2 ya. Tapi dengan cara kamu masing-masing. Kalau kamu adalah atlet-atlet culture atau bahkan memang purely atlet nih teman Pro 2, mendaki, sepeda, dan lari bisa banget kamu kaitkan dengan kemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan. Kita mulai dari yang manjat-manjat dulu, yang trail-trail dulu teman Pro 2, mendaki. Ini tipe-tipe yang suka tantangan pasti suka banget ya, dan pengen ngerayain kemerdekaan sambil nikmatin alam. Jadi mendaki ini jadi pilihan. Meskipun tanggal 17-nya udah berlalu teman Pro 2, bulan ini bukan berarti gak bisa ya kamu jadikan momen. Karena kemarin ada yang komplain sama aku, ya seharusnya aku udah ngerayain di puncak gunung. Ya tapi apa boleh buat teman Pro 2, karena kita hadir di sini pun gitu ya, atau dimanapun tempat kamu, ketika kamu hormat ke bendera merah putih dalam melaksanakan upacara, itu adalah cara kamu untuk merayakan. Mungkin kalau misalnya di Bali ada puncak acara besoknya manis, nah anggap aja nih teman Pro 2, momen mendaki ini jadi hari manis kemerdekaan buat kamu. Teman Pro 2 gak harus langsung naklukin gunung dengan jalur ekstrim, tapi kalau buat kamu yang sudah terlatih bolehlah ya. Kamu bisa pilih trekking yang ringan atau hiking bareng teman-teman Pro 2. Ini kan kita merayakan ya, bukan memaksakan ya. Selain badan aktif, perjalanan ke puncak ini juga jadi momen kamu menikmati indahnya alam Indonesia. Yang seru bikin Merdeka Summit Challenge pastinya. Karena targetnya bukan sekedar siapa paling cepat sampai teman Pro 2, tapi siapa yang bisa menyelesaikan perjalanan dengan aman dan juga konsisten. Jangan lupa ya, persiapkan fisik, cek kondisi cuaca, bawa air dan juga perlengkapan yang sesuai, dan tetap ikuti aturan di jalur pendakian. They don't know what is what, but they don't know what is what, they just strut.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan. Woi.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila nggak tuh?
0: Gila. Kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Oke.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.
2: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info musik, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Jenis olahraga sih banyak, niatnya aja ini harus benar-benar solid ya teman Pro 2 ya, supaya nggak pikirannya aja, terus keinginannya aja, tapi niatnya ini tidak dibarengi dengan aksi. Ya sama aja gitu teman Pro 2, bohong gitu ya. Apalagi buat kamu-kamu yang udah sampai prepare semua properti kamu untuk mendukung hobi kayak sepeda ini kan cukup banyak ya teman Pro 2 ya, mulai dari helm, terus pakaian, terus sepedanya, sepatunya, ya yang kalau dihitung-hitung nominal gaji sebulan kayaknya nggak cukup ya kalau kamu-kamu pilih merek yang memang agak lebih teman Pro 2. Karena kalau mendaki jadi olahraga yang terlalu berat buat kamu tapi sepeda adalah pilihan kamu, go west. Bersepeda ini bisa kamu lakukan entah sendiri atau rame-rame. Dan buat nyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, coba nih buat challenge sederhana teman Pro 2. Misal goes 81 km. Aku yakin kalau kamu-kamu udah pro bisa sih teman Pro 2. Tapi kalau kamu-kamu yang newbie, 17 aja cukup lah ya. Atau jelajahin rute dengan pemandangan khas daerah masing-masing. Dan supaya makin seru teman Pro 2, kamu gak perlu jadiin kecepatan ini sebagai satu-satunya ukuran. Jadi kamu bisa buat Merdeka Ride Challenge. Misalnya kamu menentukan rute tertentu dan ngajak teman-teman kamu buat ikut bareng. Yang penting tetap pakai propertinya teman Pro 2 sebagaimana mestinya. Pakai helm, pilih jalur yang aman, dan jangan maksain diri kalau kondisi tubuh lagi nggak baik. Dan buat meramaikan sepeda kamu boleh kali ya ditambah bendera merah putih sebagai variasinya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.
2: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih kamu masih setia dengerin RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Buat kamu nih yang lagi dengerin, pengen secara kualitasnya lebih baik, apalagi barusan kamu dengerinnya di radio, terus sekarang mau dengerin di handphone aja deh, bisa banget ya teman Pro 2. Streaming aja di www.rri.co.id. Apalagi buat kamu yang memorinya masih di handphone, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengarkan Pro 2 dari manapun dan juga kapanpun, bahkan bisa berinteraksi dengan teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri." Maka dari itu, adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita berusaha mengejar apa yang kita inginkan. Karena berkah tidak akan datang pada mereka yang hanya berpangku tangan.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Teman terbaik kamu.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dan yap, teman Pro 2, semakin sore semakin aku harus memastikan bahwa kamu-kamu ya sedang baik-baik saja. Kalau lagi gak baik-baik aja, lari aja dari kenyataan, teman Pro 2. Ya kalau bisa ya, kalau enggak ya udahlah ya, nikmati aja. Tapi kalau mau lari beneran boleh, teman Pro 2. Merayakan hari kemerdekaan gitu ya. Ini jadi olahraga yang hampir bisa dilakukan kapan aja, teman Pro 2. Mau jogging pagi, sore, atau sekedar lari keliling santai di kompleks, teman Pro 2 bisa. Tapi kamu harus buat target ya. Kamu bisa manfaatkan handphone atau smartwatch kamu, teman Pro 2, untuk mengukur apakah angka tertentu yang akan kamu gunakan. Misal ada 17845 dan pastinya the special one itu adalah 81. Kalau misalnya belum bisa 81 km berlari, itu double maraton ya, teman Pro 2. Cukup 8,1 lah, teman Pro 2 ya, untuk merayakan. Dan di momen ini juga kamu bisa buat challenge bareng teman atau siapapun, teman Pro 2. Siapa yang paling konsisten lari selama beberapa hari ya di bulan Agustus ini. Jadi bukan cuma soal cepat, tapi berhasil menyelesaikan targetnya. Karena semangat kemerdekaan ini juga bisa diterjemahkan ya. Jadi salah satu hal sederhana, teman Pro 2, merdeka untuk bergerak, sehat, dan menikmati aktivitas bersama.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Apa ya, kalau misalnya belakangan ini kamu-kamu lagi bosen banget teman Pro 2 untuk bisa nonton film yang itu-itu aja. Nah, teman Pro 2 bisa nih ya, bisa apa? Bisa melihat penampilan perdana teman Pro 2 dari Bluey yang jadi serial animasi populer asal Australia yang bakal diangkat ke layar lebar. Disney dan juga BBC Studios teman Pro 2 ini baru aja ngeliatin first look Bluey the movie yang jadi film layar lebar pertama di serial itu. Dan filmnya ini dijadwalin tayang sih Agustus 2027 ya, dikutip dari rri.co.id. Dan mereka film ini tetap bawa karakter Bluey dan juga keluarganya yang udah dikenal penonton. Jadi kehadirannya di versi layar lebar ini jadi langkah besar untuk franchise tersebut teman Pro 2 yang bisa dikatakan sudah punya penggemar gak cuma anak-anak tapi juga orang tua dan juga penonton yang sudah remaja dan dewasa.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman pro 2.

Dari dunia entertainment, teman Pro2, kita teringat bagaimana kemeriahan HUT RI ke-81 yang gak cuma di Istana Merdeka aja, teman Pro2. Karena ada Dewa 19, Fit Ari Lasso, dan juga Mulan Jamila yang ternyata mengguncang panggung Pesta Rakyat HUT ke-81 RI di kawasan Monas, teman Pro2, di hari kemarin, ya malam harinya, teman Pro2. Yang mana Ari Lasso itu membuka penampilannya dengan Kamula satu-satunya, terus membawakan Pupus, dan juga Mulan Jamila ini tampil dengan makhluk Tuhan paling seksi. Wow, ini memang ya selalu hadir nih ya. Panggungnya Harmoni Nusantara ini, teman Pro2, jadi salah satu hiburan dalam rangkaian perayaan kemerdekaan di Jakarta. Dan kehadiran para artis dan juga sejumlah musisi lain juga menghibur masyarakat yang memadati di kawasan Monas. Kita selalu berharap ya, teman Pro2 ya, apapun yang sebenarnya kita rayakan ini bukan hanya sekedar perayaan semata, tapi juga menjadi pengingat, teman Pro2, bahwa lebih daripada itu adalah kebersamaan yang harus dipupuk, persatuan, dan juga bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Masih ngobrol seputar dunia entertainment teman Pro 2, kabar terbaru ini datang dari Pixar yang akhirnya memperlihatkan konsep art perdana Incredible 3. Nah teman Pro 2, bicara tentang film ini yang jadi kelanjutan petualangan keluarga superhero Parr dan dijadwalin tayang di bioskop di Juni 2024. Walaupun masih lama ya keperilisannya, tapi kemunculan konsep art ini langsung ngasih gambaran awal tentang proyek yang udah lama dinantikan penggemar. Buat penggemar film animasi, pengumuman kayak ini itu lebih menarik karena The Incredibles punya basis penggemar lintas generasi yang kuat. Jadi walaupun baru tampilan awal dan filmnya belum akan hadir dalam waktu dekat, tapi proyek ini udah jadi perbincangan di dunia entertainment.

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

0: Pacar sewaan di Cina menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar 95.000 dan belanja sekitar 57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Terima kasih kau masih dengarkan Pro 2 FM dan Pasar. Satu lagu Coldplay ini akan menutup perjumpaan kita teman Pro 2. So thank you so much sudah dengerin. Sampai jumpa di lain kesempatan dan have a nice day.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.
2: Teman terbaik kamu.

Di siaran langsung dari kawasan Metropolis Sayembruk 70 Denpasar. Ketemu bareng sama Cakra Tumu Perdue selama beberapa jam ke depan, ditemenin sama Cakra di afternoon tea Tumu Perdue dari jam 3 ini sampai nanti kurang lebih jam 8 malam. Jadi buat kamu Tumu Perdue, jangan kemana-mana. Selama 1 jam ke depan Cakra bakal update-update kamu informasi ekonomi Tumu Perdue seperti biasa. Jadi stay tune terus di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang menulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang diancurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh berbeda dari sekarang.

Masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tumpur 2, PLN mau punya informasi penting buat kamu tumpur 2. Jadi perusahaan listrik negara ini tumpur 2 sedang memberikan diskon 50% buat tambah daya di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tumpur 2. Dan promo ini tumpur 2 berlaku hingga 25 Agustus 2026 mendatang. Jadi buat kamu tumpur 2 yang mau menambah daya listrik kamu, tumpur 2 ini bisa mendapatkan diskon 50% tumpur 2. Ini berlaku untuk konsumen semua golongan tarif tumpur 2. Syaratnya hanya melakukan pembelian token atau pembayaran tagihan listrik di PLN Mobile. Dan pelanggan dengan daya 1300 volt ampere jika ingin naik menjadi 2200 volt ampere itu cukup membayar Rp421.650 dari harga normal yaitu di Rp843.300 tumpur 2. Jadi buat kamu tumpur 2 sekali lagi, kalau misalnya kamu mau menambah daya listrik rumah kamu tumpur 2 ataupun kamu mau menambah daya listrik di tempat kerja kamu, toko kamu gitu ya tumpur 2, bisa banget buat memakai promo ini tumpur 2. Kapan lagi dapat promo 50% buat tambah daya nih.

Esensi Buku, Perahu Kertas, Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan, serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

Nah itu poin-poin 3 RRI Pro 2 dan Pasar Teman Terbaik Kamu. Masih barengan sama Cakra Teman Pro 2 dan Cakra masih bawain kamu informasi ekonomi Teman Pro 2. Buat kamu Teman Pro 2 yang berjualan gitu, Teman Pro 2 atau UMKM gitu ya. Ini kabar gembira buat kamu karena biaya Kris Merchant gratis mulai tanggal 1 Oktober 2026 mendatang nih.

Yaitu memperdua kebijakan ini baru diluncurkan Bank Indonesia bertepatan dengan momentum peringatan HUT RI ke-81 kemarin tuh memperdua. Selain itu biaya merchant gratis ini bagi kategori merchant UMI dengan nilai transaksi hingga Rp500.000 juga masih berlaku tuh memperdua. Pejabat sementara Gubernur BI Destri Damayanti tuh memperdua mengatakan bahwa kebijakan ini untuk memperkuat konsumsi masyarakat dan juga meningkatkan efisiensi transaksi serta mendorong akselerasi ekonomi digital yang inklusif tuh memperdua. Nah, Destri menjelaskan tuh memperdua langkah tersebut sejalan dengan pilar blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2030 dan visi Astacita Pemerintah agar sistem pembayaran terus menjadi penggerak pertumbuh ekonomi nasional Tumperdua. Jadi buat kamu Tumperdua yang nanti akan membuka usaha atau bisnis gitu Tumperdua ataupun sekarang udah membuka bisnis gitu Tumperdua, ini adalah udara segar buat kamu Tumperdua karena tanpa mendapatkan potongan admin lagi kalau misalnya bayar pakai kris Tumperdua. Jadi buat kamu silahkan berbuka bisnis karena generasi muda sekarang juga udah gampang ya kalau misalnya buka bisnis, jalannya udah banyak nih Tumperdua. Dan sekian dulu Tumperdua informasi ekonomi pada hari ini. Nanti di jam 4 Cakra bakal balik lagi buat berdialog bareng sama narasumber hari ini di afternoon tea Tumperdua. Tapi sebelum itu, nanti di jam 4 tepat Cakra bakal bawain kamu info per 2 seperti biasa. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat sore teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 4, saatnya teman Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Bali memasuki puncak musim kemarau pada Agustus teman Pro 2, sehingga BPBD Provinsi Bali memetakan 4 ancaman bencana teman Pro 2, yakni kebakaran hutan dan lahan, kebakaran TPA, gangguan produksi pertanian, serta kebakaran rumah dan permukiman. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Igede Agung Teja Busana Yatnya, mengatakan Temu Pro 2 kondisi kemarau membuat hampir seluruh wilayah Bali berpotensi terdampak kekeringan. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi mandiri untuk mengantisipasi bencana akibat kondisi kering dan minim curah hujan. BPBD Bali melakukan pemantauan kebakaran hutan dan lahan selama 24 jam dan hingga kini belum menemukan titik panas atau hotspot. Meski demikian, Temu Pro 2 sekitar 200 hektar kawasan dipetakan memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran. Sementara 8 TPA di Tabanan, Gianyar, Klungkung, Buleleng, dan Nusa Penida juga masuk wilayah beresiko. Beralih ke informasi selanjutnya, Temu Pro 2, Bali United optimis menghadapi Persib Bandung pada laga penutup Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa tanggal 18 Agustus malam Temu Pro 2. Pelatih Bali United Temu Pro 2, Johnny Johnson, menilai Persib memiliki kualitas dan komposisi pemain yang bagus sehingga laga ini menjadi kesempatan untuk mengukur kesiapan tim. Johnson berharap Bali United dapat memainkan pertandingan yang baik sekaligus mengevaluasi tim sebelum kompetisi resmi bergulir. Pemain Bali United Irfan Jaya Temu Pro 2 mengatakan timnya tetap percaya diri menghadapi Persib dan siap memberikan penampilan terbaik. Menurut Irfan, Dewata Challenge Series penting bagi tim untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan meski berstatus pramusim. Beliau juga berharap Temu Pro 2 dukungan supporter lebih ramai agar dapat menambah motivasi pemain saat menghadapi Persib Temu Pro 2. Demikian Temu Pro 2 info Pro 2 pada pukul 4 hari ini, dan sebentar lagi kamu akan masuk ke dialog afternoon tea bareng sama Cakra. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Right, semua berdua udah di jam 4 lebih 8 menit. Itu artinya kamu masuk ke dialog di afternoon tea hari ini, teman berdua, barengan sama Cakra yang gak sendiri. Udah pasti ada narasumber yang sudah datang ke studio gitu ya, teman berdua, untuk sharing buat sama kamu teman berdua di topik hari ini, yaitu Love Without Losing Yourself. Ini bareng sama Involve.id, xselfcare.id. Udah ada narasumber yang sudah datang ke studio, kita kenalan dulu. Halo kakak.
1: Halo semua teman-teman Perdua.
0: Nah, boleh diperkenalkan mungkin lebih dulu kak, kakak namanya siapa, dipanggil siapa, dan perwakilan dari Involve-nya kah atau dari selfcare-nya?
1: Oke, perkenalkan, nama saya Intan Kartini, panggil Intan aja.
0: Ya,
1: self co-founder dari selfcare.id,
0: okay,
1: yang kerjasama dengan Involve untuk acara-acara yang bertema kesehatan mental.
0: Oke, dan hari ini kita ngebahas soal Love Without Losing Yourself. Kenapa nih kak memilih topik ini? Apakah karena Gen Z zaman sekarang kalau misalnya terjebak dalam suatu hubungan sering losing self-nya atau kehilangan jati dirinya, gimana nih kak?
1: Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi ini sebagai informasi, selfcare.id itu adalah platform digital kesehatan mental.
0: Mm-hmm. Oke.
1: Okay. So for as of today, kita udah punya 4.000 lebih users. Nah, mostly user kita itu adalah Gen Z, okay, start dari 20 tahun ke atas, mm-hmm, wanita, dan permasalahan utamanya itu adalah relationship.
0: Oke.
1: Okay. Entah itu hubungan dengan keluarga, dengan partner, pasangan sudah pasti. Nah, ini menjadi PR buat kita ya. Kenapa permasalahan ini menjadi hal yang krusial? Karena dari hal yang simple, masalah relationship itu efeknya panjang, Kak. Okay. Ke kesehatan mental.
0: Oke, okay. Iya sih teman berdua. Jadi mungkin bisa digarisbawahi juga ya kak, kalau misalnya hubungan itu nggak cuma ke pasangan, ke partner, tapi ke saudara, ke orang tua pun juga termasuk hubungan ya kak ya.
1: Iya benar banget. Even orang tua ya, mm-mm, juga banyak problemnya. Intinya relationship itu penting, okay, dalam kehidupan sosial kita sebagai manusia juga.
0: Oke, dan itu kenapa makanya hari ini ngebahas terkait Love Without Losing Yourself. Tapi kalau misalnya dilihat dari generasi mudanya sendiri kak, apalagi kakak tadi mention kalau kebanyakan Gen Z gitu kan, dengan permasalahan yang terjadi sekarang itu lebih banyak yang kehilangan diri sendiri itu kepada hubungan kepada keluarga atau malah hubungan sama pasangan gitu kak?
1: Tentu saja pasangan ya.
0: Oh, lebih banyak ke pasangan?
1: Lebih banyak ke pasangan.
0: Oke. Okay.
1: Karena udah pasti yang paling dekat dengan kita itu kan udah pasti pasangan. Nah, yeah, ternyata dari harusnya kita berhubungan ya, kita punya pasangan, kita punya kekasih, suami atau istri, harusnya kita bikin kita semakin growing up ya,
0: yeah,
1: growing up, bukan justru growing apa jadi down gitu ya. Jadi itulah kenapa banyak orang yang merasa kehilangan dirinya ketika justru ketika dia menemukan pasangan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dari situ kan udah kayak warning ya. Apa sih tujuan kita untuk punya relationship ini? Apakah hubungan kita ini sehat atau justru sebenarnya hubungan ini udah kalau kata orang red flag atau green flag.
0: Oh, ya. Ya sih sekarang kebanyakan gini kak, banyak istilahnya kalau yeah, Gen Z zaman sekarang. Tapi kak kalau misalnya nanya itu pasti nanti akan bisa dilihat bagaimana hubungan yang sehat atau bagaimana hubungan yang tidak sehat. Tapi sebelum itu kak, apa yang mendasari ini bisa terjadi gitu? Fenomena ini bisa terjadi, fenomena terkait generasi muda atau diri kita merasa kehilangan jati diri saat mencintai seseorang gitu. Terlalu ini ya, terlalu lebay, tapi emang seperti itu gitu. Gimana ya, nih kak?
1: Benar banget, ini pertanyaan yang paling sering keluar. Kenapa ini bisa terjadi?
0: Ya.
1: Nah, ini saya nggak bisa jawab ya sebagai event organizer, karena itu kita membuat acara ini.
0: Oh, okay.
1: Kita invite satu itu SPKJ, psikiater, dan satu psikolog yang memang menangani kasus hubungan, relationship. Jadi suami istri, Ibu Aris itu salah satu pembicara kita, emang psikolog yang berkecimpung di sini.
0: Oh, okay.
1: Nah, ini pun sebetulnya pertanyaan saya, adakah hubungan dengan trauma ketika kecil gitu ya? Yeah. Ataukah lingkungan, atau sekarang kita sering dengar tuh istilah NPD gitu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ada nggak sih hubungan itu dengan cara generasi sekarang itu menghadapi sebuah hubungan gitu. Okay. Jadi ini nanti kita akan bahas lebih detail, karena kita nggak cuma bisa bilang oh ini karena suatu masalah atau karena trauma masa kecil aja, enggak. Pun sekarang zamannya berubah ya, zamannya sekarang itu ada yang bilang standar sosial media.
0: Iya, nah, betul.
1: Itu juga, jadi ada banyak sekali isu yang membuat ini bisa menjadi topik yang penting gitu. Okay. Karena itu kita akan belajar sama-sama nanti di talk show, mau tahu apa sih penyebabnya, apa itu hubungan yang green flag, okay, apa itu hubungan yang red flag, dan itu based on ahlinya. Jadi kita nggak cuma dengar dari kanan kiri ya, dari sosial media, TikTok kah, tapi emang benar-benar kita berbicara dengan ahlinya untuk tahu lebih detail tentang ini.
0: Oke. Okay. Nah, itu tamu perdua menyinggung terkait talk show. Jadi nanti involve dan juga self care ini bakal berkolaborasi untuk membuat talk show ya, Kak ya, di tanggal 20 September mendatang nih, terkait love without losing yourself. Nah, kembali lagi ke topik nih Kak, terkait tadi yang Kakak udah bilang, berarti ada faktor internal dan juga faktor eksternal yang mendasari kenapa seseorang bisa kehilangan diri sendiri waktu mencintai, betul Kak?
1: Betul.
0: Oke. Kalau misalnya diklasifikasikan nih Kak, faktor internal dan eksternalnya bisa terlihat nggak sih Kak sebenarnya?
1: Nah, itu sebenarnya bisa. Nah, kita kebetulan di platform kita di selfcare.id kita punya psikotes.
0: Okay.
1: Psikotes kita itu ada 3 ya. Jadi ada untuk depresi, ada untuk stres, juga untuk ada cemas. Nah, itu teman-teman berdua bisa akses for free. Nggak perlu apa-apa, cukup login, daftar, terus kalian bisa akses itu. Nah, dari sana itu sudah kelihatan hasil, istilahnya posisi saya ini di mana dalam kondisi kesehatan mental saya. Jadi apakah kondisinya misalnya saya dalam kondisi okay nih. Jadi sebenarnya itu sudah salah satu tanda bahwa Anda baik-baik aja untuk bisa punya relationship yang sehat. Tapi ketika red, jadi itu kan ada merah, kuning, hijau ya. Jadi kalau misalnya merah, itu harusnya kita mencari bantuan dulu, seek for help dulu untuk diri kita sendiri. Itu ada banyak sekali akses yang bisa kita lakukan, misalnya dengan datang ke psikolog atau dengan berobat ke psikiater. Nah, intinya tahu dulu kita ada di posisi mana sebelum kita melanjutkan untuk bisa membangun relationship yang sehat.
0: Oke. Ini cakar kepikiran tadi Kak, waktu Kakak bilang gitu, apakah fenomena ini bisa terjadi karena kita yang menyesuaikan? Kadang kan kalau misalnya mau deketin cowok ataupun cewek gitu ya Kak ya, kita kan sebisa mungkin kalau istilahnya itu memberikan image kita yang bagus gitu, sebisa mungkin untuk aku sama deh kayak kamu gitu, padahal sebenarnya mah misalnya simple aja, misalnya selera musik, padahal selera musiknya gak sama, tapi disama-samain. Apakah ini yang mendasari juga akhirnya pada kelamaan nanti, lama-kelamaan ini yang menyebabkan kehilangan diri sendiri? Karena aku nyesuaiin terus sama kamu, aku yang sama terus sama kamu, akhirnya yang padahal kesukaan pribadinya itu makin lama makin menghilang gitu. Apakah seperti itu Kak?
1: Ini curhat colongan.
0: Enggak, karena banyak banget Kak kalau misalnya ngomongin terkait ini, generasi muda apalagi yang seumuran sama Cakra, banyak yang mengalami seperti ini Kak gitu. Kayaknya termasuk Cakra deh.
1: Makanya curhat colongan.
0: Gimana itu, nih Kak?
1: Itu wajar ya dalam kita mau memberikan kesan yang baik dalam ketika dalam proses awal. Tapi kan ada itu namanya honeymoon phase ya. Tapi yang mesti kita ingat kembali, nah itu tadi, mau seberapa lama kita menjadi orang lain, menyukai sesuatu yang kita bukan sukai hanya untuk memberikan kesan bagus ke orang yang kita suka gitu ya. Nah, it's okay kalau masih sebatas penjajakan gitu ya. Tapi in terms ketika kamu masuk ke pernikahan, itu kan perjanjian seumur hidup.
0: Iya.
1: Mau sampai kapan? Karena hubungan yang green flag itu adalah hubungan yang saling membangun.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang saling support satu sama lain. Jadi bukan hubungan yang justru satu mengalah, satu diikutin gitu, atau hubungan yang justru saling menjatuhkan, siapa yang paling hebat, siapa yang paling keren gitu. Jadi dalam fase awal itu wajar, ya kan, karena kita masih fase penjajakan. Apa bedanya pacaran dengan menikah gitu kan. Nah, cuma di fase itulah yang saya lihat fenomenanya sekarang, generasi itu sudah menganggap fase awal itu sebagai fase mati gitu, udah nih gue terakhir nih sama dia. Ya enggak kan, fase kita berteman ya istilahnya, ya berteman untuk tahu apakah ini bisa kita lanjutkan atau enggak. Tapi justru itu dijadikan sebagai hukum mati gitu loh. Jadi kayak, wah kalau gak sama dia aku gak bisa hidup. Terus ya banyak kasus ya yang sekarang yang kita tahu. Nah itu yang kita mau sosialisasikan dari awal.
0: Oke.
1: Dalam memulai sebuah hubungan, menjaga sebuah hubungan itu agar tidak kehilangan diri sendiri gitu.
0: Oke. Nah ini pertanyaan lanjutan dari jawabannya Kak Intan tadi. Kadang orang merasa kalau misalnya kita udah pacaran, ya udah waktu nikah kita hanya melanjutkan hubungan pacaran ini, nggak usah ada yang namanya tadi yang kakak sebutin fase awal dalam pernikahan. Sebenarnya kita harus karena cakra juga belum nikah ya, jadi sekalian pengen tahu nih sebenarnya kita kalau misalnya udah nikah itu juga akan melewati fase awal seperti pacaran dulu. Ini sama plek ketiplek polanya sama atau gimana nih Kak?
1: Depends on ya, tergantung dari si pasangan itu. Saya nggak bisa ngomong dari satu contoh yang sama. Tapi mostly dari saran dari orang yang sudah menikah ya. Ketika kamu sudah menikah, kamu lihat pasangan kamu tuh 24 jam.
0: Oke, iya.
1: Yang tadinya kamu cuma lihat pulang kerja sampai malam ya. Yang nggak kamu lihat setiap hari itu kamu akan lihat. Nah itu yang harus kamu pahami bahwa kita akan bersama orang ini. Makanya ada tahap pacaran, ada tahap menikah. Jadi yang harus kita sadari dulu sebelum kita membangun hubungan pernikahan itu bahwa setiap orang itu punya kelebihan, ada kekurangan. Pas pacaran yang kamu lihat mungkin kelebihannya aja.
0: Betul.
1: Tapi setelah itu kamu mesti siap dengan kekurangan dia. Dan dalam pernikahan itu saya kenapa temanya love without using losing yourself. Ketika dalam pernikahan kamu punya dua cara pandang untuk melihat satu perspektif. For example, Cakra sama saya kita berhadap-hadapan ya. Kanan kamu mana?
0: Di sini.
1: Sini. Kanan saya sebelah sini itu sudah pasti berbeda.
0: Berbeda.
1: Nah sekarang kalau kita mau melihat ke perspektif yang sama, apa yang harus kita lakukan?
0: Harus satu arah.
1: Satu arah. Kalau yang berubah hanya cakra, itu kamu udah kehilangan diri kamu. Karena kamu akan berubah berapa? 180 derajat. Itu udah pasti jauh banget berubahnya kan?
0: Iya.
1: Begitu pula kalau yang berubah hanya aku. Kalau aku aja yang berubah, aku juga harus berubah banyak untuk ke sisi yang sama dengan cakra. Nah, apa itu pernikahan? Pernikahan itu kita sama-sama berubah. Kamu berubah sedikit, ya kan? Ke arah sini saya juga berubah sedikit. Jadi kita akan bertemu di sisi yang sama, mempunyai perspektif yang berbeda, tapi tidak kehilangan diri sendiri.
0: Gitu. Oke. Berarti bisa dibilang dalam pernikahan itu kita harus saling menyesuaikan.
1: Ya, pasti akan ada penyesuaian.
0: Walaupun kalau misalnya kadang ada yang bilang gini Kak soalnya, ah aku udah pacaran misalnya 7 tahun, 8 tahun, aku udah kenal nih dia sifatnya kayak gimana, egoisnya kayak gimana. Ternyata waktu nikah tetap ada satu sisi yang ternyata aku gak nemuin dia waktu pacaran gitu. Apakah ini juga yang menjadi apa ya, menjadi faktor kenapa itu udah dibalik lagi ke topik kita ya, mencintai tanpa kehilangan diri. Apakah ini menjadi faktor juga seseorang akhirnya bisa kehilangan dirinya karena merasa ternyata bahkan pasanganku pun ada sisi yang gak aku lihat gitu.
1: itu udah pacaran 7 tahun aja masih seperti itu ya, yeah. Apalagi yang kurang daripada itu.
0: Betul.
1: Nah intinya itu sebenarnya ketika kamu memutuskan untuk menikah, itu harus ada kesadaran bahwa kamu akan menerima kelebihan dan kekurangan pasanganmu, apapun yang itu yang sudah kamu lihat, yang belum kamu lihat. Nah itulah yang harus kita tahu dulu. Begitu pula, jadi dan tidak hanya di satu sisi, tapi juga kedua sisi, suami dan istri gitu. Itu harus, makanya di sini ada yang bilang, makanya tadi saya bilang yang green flag itu adalah hubungan yang saling membangun.
0: Oke.
1: Ketika kamu melihat, oh ada sisi buruk nih pasangan saya yang saya nggak tahu, ya kamu harus terima, karena itu komitmen kamu di awal.
0: Oke.
1: Itulah. Begitu juga, jangan lihat kekurangannya aja dong, kelebihannya juga.
0: Betul.
1: Pasti ada. Apa kamu akan mensupport kelebihan ini, atau justru kamu iri dengan kelebihan ini?
0: Nah,
1: justru
0: itu
1: jadi ego kan, saya harus lebih lah. Sedangkan nggak bisa. Hubungan itu harus saling support. Yang tadi kita akan belajar lebih detail ya dari si apa namanya ilmiahnya tentang hubungan yang sehat dan hubungan yang tidak sehat. Mana nih tanda-tandanya yang udah mengarah ke sana? Nah, iya. Daripada kita fokus ke, mungkin untuk yang belum menikah bisa fokus ke apa yang menyebabkan. Tapi ketika sudah menikah, kamu nggak punya pilihan. Bagaimana kita bisa menghadapi ini bersama-sama?
0: Nah, ini hubungan ini juga atau relationship ini juga erat kaitannya. Tadi kakak sempat bilang juga kalau misalnya hubungan itu emang saling menyesuaikan gitu ya, saling support. Tapi ada satu lagi yang mungkin generasi muda juga belum peka terkait.

0: kapan pasangan tahu bahwa oh pasangan saya perlu batas nih. Ada, bukan berarti semena-mena, apalagi yang menikah aja perlu ada boundaries ya. Apa ya, kabar yang masih pacaran gitu ya.
1: Okay.
0: Jadi ini yang akan kita sama-sama dalamin gitu ya. Boundaries yang sebaiknya itu seperti apa? Yang udah pasti boundaries itu harus ada komunikasi ya.
1: Okay.
0: Komunikasi antara dua belah pihak gitu. Kadang emang ada waktu kita perlu step back ya, apalagi ketika kamu sudah punya anak. Nah, itu harus ada momen di mana kamu realize diri kamu sendiri. Kamu nggak bisa kehilangan diri sendiri ketika kamu membangun kehidupan. Kamu kan punya anak nih, ya kan?
1: Iya.
0: Nah, itu yang paling penting. Both suami dan ataupun istri
1: iya,
0: itu harus tahu, tapi tetap harus ada komunikasi, bukan dengan silent treatment.
1: Okay. Kita
0: butuh boundaries nih, tapi kamu diam. Nah, itu kan bahaya banget. Jadi
1: iya,
0: silent treatment itu boleh ya mungkin, tapi kayak tadi, ada waktunya, nggak yang silent treatment yang berlama-lama, itu nanti akan jadi bumerang sendiri.
1: Oke. Okay. Cara menentukannya, cara menentukan boundaries atau batasan itu nomor 2 kalau kata Kak Intan adalah dengan berkomunikasi. Tapi lebih detailnya seperti apa cara menentukannya? Apakah bisa dilihat dengan persen gitu? Kamu 50%, aku 50% gitu, atau gimana? Dan tadi Kak Intan juga sempat menyinggung terkait silent treatment yang sekarang kayaknya juga cukup ngetren di hubungan anak muda gitu. Ada yang memilih silent treatment, ada yang memilih kita ngobrol aja bisa kok gitu. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, kita bakal bahas lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di area berdua dan pasar, teman terbaik kamu.

0: Ya, 95,3 RRI Pro 2 dan Pasar Semen terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra Tung Pro 2 dan juga masih barengan sama Kaintan. Dan kita masih ngebahas soal love without losing yourself. Tadi ngebahas soal boundaries atau batasan yang kita perlu ketahui kalau menjalin hubungan gitu. Dan juga terkait silent treatment. Tapi nanti dulu, kita ngebahas soal boundaries atau batasan dulu, Kak. Tadi Kakak sempat kasih tahu juga kalau misalnya adalah salah satunya dengan berkomunikasi. Tapi maksudnya di sini boundaries yang harus diterapkan dalam hubungan berpasangan itu seperti apa?
1: Boundaries yang harus diterapkan dalam berpasangan itu yang pasti ini, kita harus tahu dulu posisinya ya. Karena boundaries pasangan yang saya bilang tadi itu ada pasangan pacaran, pasangan dalam pernikahan, itu kan boundaries-nya
0: berbeda.
1: Okay. Nah, tapi ketika satu batasan itu sudah mempengaruhi satu pasangan yang sampai dia benar-benar down, nah itu sudah red flag ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, red flag itu contohnya ketika satu pasangan contoh ya, ini ketika lagi pacaran. Pasangan kamu itu meng-underestimate kamu, memberikan sugesti bahwa kamu itu tidak berharga. Kamu istilahnya tuh merendahkan ya. Kamu nggak pantas, kamu nggak cocok, dan itu dilakukan secara berulang-ulang, ya nggak sih? Sehingga si pasangan satunya itu merasa down. Nah, itu sudah menurut saya udah melewati batas ya.
0: Okay.
1: Melewati batas, karena yang pertama ketika kamu dalam satu keluarga, kamu punya idola orang tua kamu. Ketika kamu in relationship, kamu pasti punya orang yang kamu idolakan, yang kamu trust, itu adalah pasangan. Tapi ketika pasangan itu sudah melewati batasan itu, apalagi dia belum resmi jadi suami istri, nah itu sudah mulai contoh kecil ya, contoh kecil di mana itu sudah melewati batas ya, dari in terms kesehatan mental kamu gitu ya. Nah, untuk batas-batasan yang lebih detail nanti banyak ya, kita akan bahas lagi di talk show. Intinya kalau pasangan kamu sudah mulai merendahkan diri kamu, nah itu sudah batasan yang perlu kita step back ya. Kita harus lihat di situ, apalagi merendahkannya itu dengan MLM. Banyak ya, kayak salah satu kasus
0: banget.
1: Iya, aku sayang kamu, makanya kamu tuh sebenarnya nggak boleh kayak gini. Nah, itu kan
0: posesif.
1: Ya kan? Ya. Membatasi kamu untuk dekat dengan keluarga.
0: Okay.
1: Mengisolasi kamu dari teman-teman kamu gitu ya. Jadi contoh simpelnya membuat kamu menjadi orang lain.
0: Okay. Disitulah awal mula bisa kehilangan diri sendiri itu, Kak ya.
1: Iya. Karena kan banyak sih ya Kak, banyak banget sebenarnya case-nya, nanti kita bahas langsung lah ya detailnya. Tapi intinya, nah dari situ tuh udah hal kecil, tapi lama-lama akan makin besar.
0: Okay.
1: Sehingga kamu lebih trust sama pasangan kamu, kamu merasa hidupmu adalah bersama dia. Itu kamu sudah mulai kehilangan diri kamu sendiri.
0: Ini sama kayak film yang kemarin baru booming tuh, soal obsession itu, hampir sama tuh kayak gitu. Nah, tadi Kak Inta juga menyebutkan terkait silent treatment, yang mana dalam mengomunikasikan batasan atau boundaries itu yang benar adalah ngobrol, bukannya malah diem-diem aja. Tapi yang terjadi di lapangan, mungkin ini karena ini juga kali Kak, di keluarganya melakukan seperti itu, dan dia pun melakukan itu kepada pasangannya. Nah, ini sebenarnya untuk mengatasi, agar kadang kan kalau misalnya kayak gitu tuh terjadi karena di bawah alam sadar ya Kak ya. Aku ngelakuin gitu aja, habis ngelakuin baru, oh iya tadi aku silent treatment ya ternyata. Nah, itu untuk mengatasi itu gimana caranya Kak?
1: Oke, ini juga kemarin kita bahas ya sama narasumber kita, Dr. Widya yang psikiater, yang nanti dia akan lebih bahas lebih detail. Kenapa silent treatment, proses dalam kita membangun hubungan itu kental banget dengan trauma masa kecil. karena kan yang kita lihat dari hubungan orang tua ya, gitu betul. Kan ya. Nah, silent treatment ini juga salah satunya, mungkin kamu lihat bapak kamu tuh seperti itu ke ibumu, jadi kamu melakukan hal yang sama gitu. Nah, tadi udah dijawab ya sama Kak Cakra, gimana caranya kita menghindari dengan kamu melakukan silent treatment, terus kamu step back dan ngelihat, oh saya kok silent treatment ya? Itu udah dalam posisi kamu sadar, kamu aware dengan apa yang terjadi dengan dirimu sendiri. Jadi ketika kamu nanti melakukan hal yang sama, kamu tahu, oh ini salah. Gak apa-apa, silent treatment dulu mungkin, karena kan itu udah kebiasaan ya dari kecil, silent treatment. Tapi silent treatmentnya itu hanya berupa waktu untuk menenangkan diri. Oh tadi saya salah. Terus kamu datang lagi ke pasangan kamu, maaf ya, tadi itu saya harusnya nggak diem, saya butuh waktu. Dan ketika itu komunikasi akan lebih bagus, ketika kamu sadar bahwa oh tadi itu harusnya tidak seperti ini. Itu sudah satu kesadaran loh, itu sudah awareness yang memang kita harapkan peserta nanti untuk sadar itu. Dalam tahu bahwa oh ini salah nih, saya secara tidak sadar menyakiti pasangan, saya nggak boleh kayak gitu.
0: Nah itu kalau misalnya nggak sengaja dan aware orangnya nih Kak, dia harus memberikan klarifikasi ke pasangannya, maaf ya kayak gitu tadi seperti yang Kak Intan bilang. Tapi kalau misalnya memang sengaja gitu, gimana cara mencegahnya? Itu kan balik lagi Kak, kayak gitu kan kadang karena kita melihat mungkin orang tua kita kadang tuh ini terjadi karena sebenarnya yang berantem orang tua, tapi yang kena anaknya, jadi kena silent treatment juga. Untuk mencegah agar kita sebagai yang di posisi itu mencegah biar silent treatment ini nggak terjadi, gimana Kak? Karena kalau misalnya tadi yang nggak sengaja dia sadar akhirnya mengklarifikasi, tapi ada juga orang yang sengaja gitu. Kita cara mencegahnya gimana gitu? Kalau dari diri dalam diri kita seperti apa Kak?
1: Nah itu udah bukan ranah saya ya, itu mesti harus ke psikiater ya. Itu ada psikiater dan psikolog biasanya. Kalau silent treatment kita terhadap pasangan sudah menyakiti fisik pasangan atau menyakiti fisik diri sendiri, nah itu ranahnya sudah ke dokter spesialis kejiwaan, biasanya perlu obat. Nah tapi kalau misalnya masih ada niatan kayak tadi, saya mau berubah tapi saya nggak bisa, nah itu wajar, wajar karena kan pola itu sudah terbentuk dari kecil. Tapi ketika kamu datang ke kita untuk berobat misalnya dengan kesadaran tadi, saya mau berubah tapi saya nggak bisa, nah itu sudah ranah dengan psikolog. Kita ada banyak sekali terapi ya, jadi nanti akan dipilih terapi yang sesuai. Intinya keinginan untuk berubah itu harus datang dari diri kita sendiri, baru kita bisa berubah. Tapi yang justru sering terjadi di masyarakat ya, di lingkungan kita, yang menginginkan berubah itu pasangannya.
0: Iya, dari orangnya sendiri kayak
1: nggak mau berubah, nggak bisa. Itu nggak bisa. Sama kayak kita mau berhenti merokok, ya harus dari diri sendiri. Semua orang pasti pingin kita berhenti merokok, dan nggak akan bisa kalau bukan
0: dari diri sendiri
1: yang datang gitu.
0: Nah itu terkait silent treatment Kak. Terkait topik ini lagi nih, terkait love without losing yourself. Ini tadi kita udah ngebahas faktornya seperti apa, yang terjadi seperti apa, tapi kita maksudnya yang terjadi dalam fenomena tersebut seperti apa, tapi kita belum membahas terkait dampak dari dari mental orang tersebut. Nah ini dampaknya seperti apa Kak, kalau misalnya mencintai seseorang sampai kehilangan diri kita sendiri?
1: Wah itu banyak ya Kak ya.
0: Mungkin
1: bisa cek di psikotes kita di selfcare.id. Biasanya efeknya kayak anxiety,
0: Jadi
1: cemas kan ya. Bahkan ada lagunya kan, aku suka ketika kamu pergi gitu kan. Nah dari situ aja udah tahu ya triggernya, triggernya apa gitu. Ada yang anxiety, ada yang dia stres. Terus kemudian yang parahnya itu kan yang ke depresi ya, yang kita sangat tidak harapkan yang itu. Jadi itu bisa rutin berkala kita cek ada psikotesnya setiap sebulan sekali. Kita sarankan setiap orang mau yang sakit ataupun yang merasa tidak sakit untuk tetap lakukan psikotes untuk tahu kondisi dirinya tuh di mana. Bahkan di aplikasi kita juga ada mood tracker untuk ngecek mood kita setiap hari.
0: Oh, wow.
1: Kita ada mood trackernya. Nah, jadi di mood tracker itu, jadi setiap buka selfcare.id login ke akun kita ada mood tracker perasaan kamu sekarang gimana. Terus juga ada e-journal buat nulis. Nah, coba tulis ketika mood kamu lagi gak bagus, ada hubungan, kan kamu nulis tuh journaling. Apa yang terjadi ketika itu? Ada triggernya gak? Kapan mood kita gak bagus, kapan mood kita bagus. Nah, itu nanti semuanya itu berhubungan. Nah, dari situ kita bisa tahu apa sih penyebabnya kita. Karena ada satu kasus yang sakit sebenarnya, yang sakit sebenarnya bukan dia, ya kan, pasangannya, tapi yang kena imbasnya udah pasti pasangan kan.
0: Iya sih.
1: Iya, jadi yang fenomenanya justru yang berobat ke kita adalah mereka yang punya pasangan,
0: justru malah korbannya ya kak ya, bukan pelakunya.
1: Punya pasangan yang cemas, kita ikut cemas. Punya pasangan MPD, kita yang tersakiti gitu. Jadi sedihnya itu sih fenomenanya. Dari tadinya kita baik-baik aja, tapi ketika kita punya hubungan malah kena mental gitu.
0: Oh, nah itu kalau misalnya dari dua orang yang melakukan hubungan tersebut itu seperti itu kak. Nah ini kalau misalnya nih kak, kita punya teman dengan hubungan seperti itu, gimana caranya menyadarkan teman itu biar keluar dari hubungan tersebut? Ini juga banyak soalnya kak. Kadang misalnya kalau misalnya kakak bilang tadi fenomenanya adalah salah satu dari pasangan ini ada yang sadar bahwa hubungan ini salah. Misalnya dua orang ini nggak sadar kalau hubungan mereka salah. Gimana kita sebagai apa ya orang yang terdekat? Karena mau bagaimanapun, walaupun ini urusan hubungan mereka gitu, tapi makin lama kalau misalnya dibiarin akan berimbas kepada kita juga gitu sebagai orang-orang terdekat mereka gitu. Ini gimana caranya menyadarkan? Bisa nggak sih kak dari eksternal membantu untuk apa ya, mungkin meluruskan hubungan ini atau apa ya, membantu untuk yuk ngobrol yuk gitu?
1: Ya itu banyak juga ya. Sebenarnya itu juga problem ketika tadi Kak Cakra bilang dua orang ini merasa, kalau salah satu merasa ada yang salah, kita bisa masuk untuk kasih advice. Tapi ketika keduanya merasa tidak ada yang salah dengan hubungannya mereka, nah itu akan masih susah dari pihak luar untuk memberikan intervensi. Tapi sebagai teman, sebagai keluarga, yang saya mau kasih saran mungkin adalah lihat tanda-tandanya.
0: Ada tanda-tandanya gak? Iya,
1: ketika teman kamu sudah mulai menarik diri, sering sendiri, ya kan, mulai menjauh, nah itu yang harus kita kasih perhatian ya. Dia sudah berubah terlalu jauh, mungkin kita nggak bisa ngasih tahu kamu salah nih, kamu harus gini, enggak. Tapi ketika ada tanda-tanda itu, dia mulai menarik diri, fisiknya berubah, mungkin tidak mau makan, kurang tidur, mulai menjauh dari kita, nah itu yang harus kita aware kan, karena kan nyawa kita, nyawa mereka yang paling kita pentingkan kan. Jadi ketika dia udah gak bisa dihubungi selama 2 hari, 3 hari, mungkin kalian tengoklah ke kosnya, sekedar ngobrol. Kalau kalian ngerasa, kita gak mungkin ngomong, kamu sakit nih, harus ke psikolog, kamu kasih aja psikotesnya self care, kamu cek sendirilah. Kalau di situ ternyata merah atau kuning, ayo aku temenin kamu untuk ketemu psikolog atau psikiater. Jadi biar kita nggak kasih advice yang di luar ranahnya kita ya. Kamu coba sendiri aja. Intinya kita hanya bisa menjaga ya. Ketika ada sesuatu tanda-tanda dia mulai menjauh, mengurung diri, nah di situ kita harus mulai masuk. Apapun yang terjadi.
0: Berarti cara ngomong yang tepat adalah seperti itu ya, bukan yang kayak kadang sekarang ada yang kalau misalnya beberapa yang Cakra lihat langsung memberikan keputusan gitu. Misalnya sahabatnya yang ada masalah itu gitu, hubungan tersebut, terus udah kamu putus aja sama dia gitu, padahal berarti cara yang tepat adalah itu tadi ya kak, memberikan dukungan gitu, memberikan dukungan secara moral, Bener gak ya?
1: Bener ya, jadi nasehatnya lebih lebih ilmiah ya nasehatnya, tidak berdasarkan perspektifnya kita aja. Dan kita juga ada banyak sekarang layanan 24 jam kesehatan mental, mungkin ke klinik-klinik atau ke rumah sakit, itu sudah ada sekarang, lagi aware banget. Karena yang kita tahu banyak ya, masalah putus cinta,
0: iya benar,
1: terus mengakhiri gitu. Itu banyak Kak, dan kita sangat berterima kasih justru kepada orang-orang yang seperti Kakak bilang tadi, teman-teman, keluarga yang aware dengan kondisi itu, yang paling nggak kalian ada di sampingnya aja dah, nggak usah terlalu banyak berbicara gitu ya, intinya menjaga aja, jadi nggak terlambat jika ada hal-hal yang tidak kita inginkan.
0: Oke, seperti itu teman perdua. Tapi nanti kita bakal ngebahas lagi teman perdua terkait talk show-nya yang akan diselenggarakan itu teman perdua tanggal 20 September nanti. Dan juga mungkin masih ada Cakra mau nanya-nanya dikit ya, karena masih belum kelar nih kayaknya pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja di sini aja teman perdua. Buat kamu yang lagi nonton di live Facebook, boleh banget tanya-tanya ke Facebook, ke komen, nanti Cakra bacain, buat Cakra berikan ke Kak Intan. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Marriage is scary. Itu kalau misalnya kata anak muda sekarang nih kak. Aduh, aku nggak mau nikah. Kenapa? Kayaknya terlalu ini deh. Aku takut ntar hubunganku kalau misalnya waktu nikah terlalu dikekang gitu. Karena tadi kita ngebahas soal boundaries itu kak. Karena ada yang merasa kalau misalnya udah nikah, ya udah tanggung jawabnya atau kehidupannya adalah terkait yang ada di pernikahan. Bahkan untuk melakukan yang dia lakukan sebelum menikah, contohnya ngelakuin hobinya ataupun bareng sama keluarganya, maksudnya keluarga intinya dia gitu, bukan keluarga bersama istri gitu, bukan kak. Nah ini gimana kak menyikapi hal itu, karena banyak banget sekarang generasi muda yang berpikir seperti itu. Aku takut nanti kalau misalnya nikah hobiku nggak jalan. Aku takut kalau misalnya nanti nikah aku nongkrong sama teman nggak bisa. Nongkrong dibatasin jam 10 udah pulang. Gimana nih kak?
1: Oke, yang punya pertanyaan seperti itu harus datang ya ke talk show kita ya.
0: Iya sih.
1: Jadi itu fenomena ya. Hmm. Kalau di zaman saya dulu itu usia 25 itu udah kayak warning banget untuk nikah ya. Hmm. Beda dengan sekarang kayak 30 tuh anak-anak muda masih.
0: Iya.
1: Masih muda belum waktunya untuk menikah gitu ya. Kenapa? Karena ada kesadaran tadi. Mereka kan melihat ya dari generasi sebelumnya.
0: Iya, betul.
1: Bagaimana sebuah pernikahan itu berlangsung. Belum lagi dengan adanya sosial media standar kayak sekarang. Jadi mereka generasi, saya nggak nyalahin generasi Gen Z ini jadi takut untuk memulai sebuah pernikahan.
0: Okay.
1: Nah makanya kita perlu knowledge tentang ini, tentang bagaimana membangun hubungan. Karena ketika hubungan kamu itu udah green flag, kamu nggak perlu takut untuk hal-hal tadi. Okay. Oh nanti saya akan nggak bisa nongkrong lagi. Nanti saya dibatasin. Oh nanti saya nggak bisa ngirim uang nih ke ibu saya. Nanti jadi ke istri. Nah kenapa pertanyaan itu muncul? Nah itu harus di aware dulu. Okay. Apakah itu terjadi saat ini ketika kamu sedang berpacaran, atau itu mitos-mitos yang kamu dengar di luar? Kenapa kamu sih takut dengan pikiran itu kan?
0: Yeah.
1: Kenapa nggak duduk berdua berdiskusikan tentang itu nanti setelah nikah nih gimana? Yeah. Gitu. Jadi nggak perlu takut untuk membicarakan itu sebelum menikah gitu, daripada kita sudah nikah terus tiba-tiba itu jadi topik utama, apalagi masalah finance.
0: Okay.
1: Itu penting banget.
0: Wah, iya sih.
1: Di breakdown sebelum kamu menikah.
0: Oke, okay. Balik lagi ya kak ya, harus berkomunikasi. Intinya itu. Oke, okay. Buat teman pro 2 nih kak yang mau lebih tahu gitu ya, lebih dalam mempelajari ini, apalagi mungkin buat mereka yang aku sebentar lagi mau nikah nih, tapi bekal untuk nikahku kurang nih, bekal ilmunya. Mungkin bisa datang kemana nih kak? Karena bentar lagi ada talk show nih dengan topik yang sama, Love Without Losing Yourself, di tanggal 20 September. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut seperti apa talk show-nya dan akan mengundang narasumber siapa saja nih kak?
1: Oke, jadi pas banget tema ini kita akan diskusi lebih detail di tanggal 20 September tuh hari Minggu ya. Hari Minggu itu di gedung DNA
0: ya,
1: di Ayani masih dan pasar. Itu jam 9 sampai jam 12. Nah kita ngundang dua narasumber. Yang okay. pertama itu Dr. Widya. Beliau memang psikiater yang berfokus di masalah keluarga, pasangan dan keluarga. Kemudian ada satu lagi itu psikolog Ibu Aris. Nah beliau adalah psikolog yang memang juga expertnya di hubungan,
0: okay.
1: di relationship. Jadi mereka nanti yang akan diskusi. Nah karena ini talk show, kita akan lebih banyak diskusi ya,
0: okay.
1: tanya jawab. Nanti materinya mungkin akan sedikit aja, jadi kita lebih diskusi untuk tahu fenomena-fenomena seperti yang Kak Cakra tadi bilang. Itu nanti kita akan bahas lebih detail ya, dari sisi ilmiahnya juga dan yeah. bagaimana menanggulangi itu. Nah ini masih bisa, kita masih ada, kita mulai ada early bird tiket itu yeah. cuma 99.000 aja. Sudah dapat goodie bag juga untuk bisa hadir ke acara kita di tanggal 20 nanti. Untuk okay. RRI Pro 2 udah ada spesial undangan. Jadi acara nanti nanya-nanya lebih detail aja.
0: Boleh.
1: Di situ bila perlu di list dulu pertanyaannya. Boleh.
0: Tapi mungkin buat teman Pro 2 yang pengen tahu belinya di mana nih, Kak?
1: Bisa follow aja akun Instagram kita di selfcare.id. Nah, itu sudah ada linknya untuk daftar, atau mau tanya-tanya langsung boleh di DM kita di Instagram kita di selfcare.id official.
0: Oke, dan perlu kamu tahu juga tuh per dua kalau misalnya talk show ini kolaborasi antara Selfcare dan juga Involve ya, Kak. Dan buat kamu yang pengen tahu lebih lanjut langsung aja kepoin IG-nya Selfcare, dan di Involve juga ada ya, Kak, ya,
1: kolaborasi. Iya, di Involve juga ada.
0: Oke, di tanggal 20 September di jam berapa nih, Kak?
1: Jam 9. Jam 9.30 okay. Kita mau start sampai jam 12.30.
0: Oke, seperti itu ya teman berdua. Mungkin ada closing statement dari Kak Intan terkait topik hari ini untuk teman berdua seperti apa, terkait topik love without losing yourself.
1: Oke, jadi closing, bingung saya closing statementnya apa ya. Intinya hubungan itu akan indah ketika kamu tahu siapa diri kamu dan kemana kamu akan membawa hubungan ini bersama dengan orang yang tepat.
0: Asik, itu tuh nomor dua. Jadi intinya adalah berkomunikasi, seperti itu ya Kak Intan ya. Ya, terima kasih Kak Intan sudah hadir di Perdua RR Denpasar karena udah 59 menit juga lepas dari jam 4. Hati-hati di jalan, nanti langsung pulang atau mampir dulu?
1: Ketemu dulu dengan pasangan ya.
0: Oh gitu. Ya udah. Cakra melanjutkan siaran sampai nanti di jam 8 tuh per 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Terima kasih buat operator yang bertugas ada Kak Dode. Dan masih barengan sama Cakra tuh per 2 sampai nanti di jam 8 malam.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.

0: Tahu nggak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pegang kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional, kearifan lokal, dan nilai-nilai budaya yang mendalam.
0: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Ya teman berdua, udah di jam 5. Ini nanti Cakra bakal bawain kamu info lokal nih di jam ini. Sambil nanti menunggu di jam 6 tepat, Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan puja terisian dia. Dan juga nanti di jam 6 lebih... tunggu bentar, dicek dulu biar gak salah. Jam 6 lebih 22 menit, Cakra juga hening sejenak untuk memandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Jadi selama 1 jam ke depan teman berdua sampai kurang lebih di jam 6 Cakra bakal bawain kamu info lokal. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di area Perdua dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

Yaitu Umur Berdua masih barengan sama Cakra, dan Cakra masih bawain kamu info lokal nih. Di jam 5 ini Umur Berdua, Cakra bawain kamu informasi yang pertama ini datang dari Gubernur Koster yang sedang mengevaluasi

Penyelesaian evaluasi ini bermula dari banyaknya laporan dan keluhan langsung penumpang pada pertengahan 2025 lalu. Saat itu nomor 2 para penumpang mengeluhkan waktu tunggu bagasi yang memakan waktu lebih dari 1 jam. Antrean imigrasi yang mengular hingga proses pemeriksaan bea cukai yang lambat nomor 2. Menindaklanjuti persoalan tersebut nomor 2 Pemprov Bali langsung menginstruksikan perombakan total sistem pelayanan nomor 2. Arahan tersebut mencakup pemangkasan waktu tunggu bagasi menjadi 30 sampai 45 menit. Percepatan jalur imigrasi dan bea cukai serta peremajaan infrastruktur mendasar seperti penggantian ban berjalan yang sudah tua nomor 2. Selain itu nomor 2, Gubernur Koster juga meminta pengelola bandara mengganti fasilitas toilet yang usang nih. Biar kamu nomor 2 yang menggunakan fasilitas toilet di bandara lebih nyaman lagi. Jadi nomor 2 buat kamu yang sekarang lagi rajin-rajinnya menggunakan bandara sebagai salah satu tempat untuk kamu pulang pergi gitu ya, nomor 2 keluar kota, keluar negeri, ke dalam negeri gitu. Nomor 2 udah bisa lebih nyaman lagi nomor 2 dengan adanya evaluasi yang dilakukan Pemprov Bali pastinya.

Teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan. Seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu, bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.

Ya, semua perdua kemarin baru saja terselenggara Sesetan Festival 2026 yang dimulai dari tanggal 15 sampai 17 Agustus semua perdua. Dan ini menjadi wadah bagi masyarakat ya, khususnya generasi muda untuk mengembangkan kreativitas sekaligus mendorong penguatan UMKM lokal. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa di Denpasar temu perdua mengatakan bahwa Pemkot Denpasar memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Sesetan Festival 2026 yang digagas melalui kolaborasi masyarakat temu perdua. Menurut beliau, festival tersebut tidak hanya menjadi ruang hiburan buat masyarakat ya temu perdua, tapi juga bisa menjadi ajang untuk meningkatkan kreativitas generasi muda nih serta memperkuat keberadaan UMKM lokal. Beliau juga menegaskan untuk perdua Pemkot Denpasar mendukung berbagai kegiatan yang diinisiasi masyarakat sebagai upaya membangun kebersamaan dan mendorong kemajuan daerah ya untuk perdua. Pak Arya Wibowo juga berharap nih kegiatan ini bisa terus dikembangkan dan memberikan ruang yang lebih luas nih bagi masyarakat untuk berkreativitas sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM dalam memperkenalkan serta mengembangkan produknya untuk perdua.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi di mana lempeng Pasifik disubduksi di bawah lempeng Filipina. Kedalaman dari palung ini jauh dari ketinggian Gunung Everest di atas permukaan laut. Palung ini pertama kali diteliti pada 1951 oleh kapal Angkatan Laut Britania Challenger 2 yang kemudian memberikan nama titik terdalam dari palung tersebut, kedalaman Challenger.

95.3 RRI per 2 dan pasar teman terbaik kamu. Udah 51 menit lepas dari jam 5 atau per 2. Cakra bakal hening sejenak di jam 6 untuk mengaturkan puja dari Sandi. Dan nanti dilanjutkan di jam 6 lebih 22 menit. Cakra juga hening sejenak untuk memandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di sini aja di 95.3 FM. Teman terbaik kamu.

tekite pratiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: Terbaik kamu.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar. Ini ada kabar gembira untuk kamu Tumu Pro 2. Jadi tarif spesial nih Tumu Pro 2. Selama Agustus 2026 menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Transmetro Dewata ini tarifnya cuma Rp1.000. Ya Tumu Pro 2, kamu gak salah dengar. Jadi kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali memberikan diskon kepada penumpang angkutan umum Transmetro Dewata selama Agustus ini Tumu Pro 2. Dan ini memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 dan hari ulang tahun Provinsi Bali yang ke-68 Tumu Pro 2. Dengan itu BI ini menerapkan tarif Rp1.000 untuk menggunakan Transmetro Dewata Tumu Pro 2.

Jadi kamu bisa menikmati tarif khusus Rp1.000 tumpuk per dua untuk perjalanan menggunakan Kristep tumpuk per dua. Adapun tarif normalnya itu sebesar Rp4.400 untuk sekali jalan. Nah, kalau misalnya dipotong jadi 1.000, jadi potongannya itu mencapai Rp3.400 tumpuk per dua.

Tahu gak sih? Cererot adalah jajanan pasar khas Bali dengan nama uniknya yang berarti mengalir keluar. Sesuai dengan cara menikmatinya dengan menekan bagian bawah hingga adonan terdorong keluar. Kue ini berbentuk kerucut dengan tekstur kenyal dan rasa yang legit. Terbuat dari tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula pasir, santan, dan air kapur. Lalu dibungkus dalam wadah janur yang digulung tanpa putus. Keunikannya terletak pada pembungkus janur yang khas, membuatnya berbeda dari kue basah lainnya. Jika janur sulit ditemukan, adonan juga bisa dikukus dalam loyang. Cererot melambangkan keterampilan dan kesabaran dalam pembuatannya, serta menjadi bagian dari tradisi kuliner Bali yang diwariskan turun-temurun.

Things that I've got. Tahu nggak sih? Hai teman Pro 2, tahu nggak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang menulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang dihancurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh berbeda dari sekarang.

Ya temu berdua masih barengan sama Cakra. Tadi malah feeder mic penyiarnya diturunin. Salah dong, harusnya yang musiknya diturunin. Ini malah ngasih tahu teman berdua ini buat apa coba. Ya pengertiannya aja sih teman berdua.

Tes umum berdua, nanti di jam 7 kamu bakal masuk ke Ini Indonesia. Cakra bakal kasih tahu kamu terkait informasi-informasi terkait kebudayaan yang ada di Indonesia, tes umum berdua. Dan juga apapun yang berkaitan dengan kesenian dan budaya, adat istiadat yang terjadi di Indonesia, tes umum berdua. Bukan terjadi sih, yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu ya, di Indonesia ini kayak akan budaya tuh umur 2. Kamu mau cari dari Sabang sampai Merauke, ini banyak banget seni budaya yang bisa kita pelajarin dan bisa kita telusuri. Nanti sebagian Cakra bakal kasih tahu kamu tuh umur 2. Kalau misalnya semua Cakra kasih tahu kamu, gak cukup durasinya. Karena mungkin ada ribuan sampai jutaan tuh umur 2 budaya, seni budaya yang ada di Indonesia tuh umur 2. Jadi ketemu sama Cakra nanti di jam 7 lagi, tunggu berdua, jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu, dan kita lanjut ke lagu selanjutnya.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Hai hai hai, itu Mumpro 2. Masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar. Dibarengin sama Cakra yang beberapa menit ke depan bakal bawain kamu informasi nih, yang bukan cuma hiburan tapi juga menambah wawasan kamu. Jadi pantengin terus 95,3 FM, tepatnya di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Grimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

Bika Ambon adalah salah satu jajanan tradisional yang mungkin kalau misalnya kita dengar langsung berpikir, oh berarti kue ini berasal dari Ambon, Maluku ya? Ternyata bukan nomor 2. Bika Ambon justru sangat identik dengan Medan, Sumatera Utara. Nama Ambon pada kue ini punya beberapa versi cerita mengenai asal-usulnya. Tetapi tidak ada kesimpulan tunggal yang benar-benar pasti tentang kenapa kata Ambon digunakan. Yang bikin Bika Ambon menarik adalah teksturnya. Kalau kamu belah temu perdua, bagian dalamnya punya rongga-rongga seperti sarang lebah. Rongga ini terbentuk dari proses fermentasi adonan sehingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan berserat. Bika Ambon juga biasanya punya aroma khas dari perpaduan santan, telur, gula, dan bahan aromatik seperti pandan ataupun serai temu perdua. Jadi kalau ada yang bertanya, Bika Ambon dari mana? Jangan langsung jawab dari Ambon.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

Sebelum pengaruh agama-agama besar berkembang di Nusantara atau memperdua, masyarakat di Jawa sudah memiliki berbagai tradisi dan sistem kepercayaan lokal. Salah satu istilah yang sering muncul dalam pembahasan budaya Jawa adalah Kapitayan. Kapitayan sering dijelaskan sebagai kepercayaan tradisional yang mengenal konsep Sanghyang Taya. Kata Taya dalam sejumlah kajian dikaitkan dengan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau diwujudkan secara langsung. Dalam tradisi ini juga temu perdua dikenal istilah seperti tu atau Tuhan, serta praktik penghormatan terhadap tempat dan benda yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Tapi yang menarik temu perdua, pembahasan Kapitayan masih menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan dan juga peneliti. Jadi Kapitayan nggak bisa begitu saja disederhanakan sebagai agama asli Jawa. Intinya temu perdua, jauh sebelum budaya modern seperti sekarang, Nusantara sudah punya sejarah pemikiran dan kepercayaan yang sangat beragam.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarna ini cekarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Ternyata bentuk rumah adat biasanya bukan sekedar masalah estetika atau nomor dua. Arsitektur tradisional biasanya banyak menyesuaikan diri dengan lingkungan, iklim, bahan yang tersedia, sampai kebiasaan masyarakatnya. Rumah panggung misalnya, bisa membantu menghadapi kondisi tanah tertentu, mengurangi dampak kelembapan sekaligus memberikan ruang di bawah rumah. Bentuk atap dan ventilasinya juga dapat membantu menghadapi panas dan hujan, nomor dua. Jadi sebelum ada istilah arsitektur berkelanjutan, masyarakat Nusantara sebenarnya sudah punya banyak cara untuk membuat tempat tinggal yang menyesuaikan diri dengan alam. Keren nggak? Teknologi tradisional ternyata bisa datang dari pengalaman yang diwariskan turun-temurun. New York stand the fuck up. Know what's going on, nigga. Fabio Barb. Fire 04, Nicki Minaj, nigga. Fabio 04, Nicki Minaj, nigga.

0: Wid, aku bingung banget loh. Lusa itu kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, aku punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia. Broadway FM Denpasar. Broadway FM.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar bareng aku Azril Timothy dalam Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, informasi pertama malam hari ini itu datang dari Bali United, di mana mereka optimis menghadapi Persib Bandung pada laga penutup Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam hari ini. Nah, pelatih Bali United Johnny Jensen menilai Persib memiliki kualitas dan komposisi pemain yang bagus, sehingga laga ini menjadi kesempatan untuk mengukur kesiapan tim. Jensen berharap Bali United dapat memainkan pertandingan yang baik, sekaligus mengevaluasi tim sebelum kompetisi resmi bergulir. Pemain Bali United Irfan Jaya mengatakan timnya tetap percaya diri menghadapi Persib dan siap memberikan penampilan terbaik. Menurut Irfan, Dewata Challenge Series ini penting bagi tim untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan meski berstatus pramusim. Ia juga berharap dukungan supporter lebih ramai agar dapat menambah motivasi pemain saat menghadapi Persib. Demikian info perlindungan dapat aku sampaikan. Aku Azril Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap. Dan selama 1 jam ke depan kamu akan ditemani oleh Pro 2 FM Jakarta, akan ada program Music Live Chat. Ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
3: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
3: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
3: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
3: Ya,
0: seru sih itu sih. Score. Nice. Tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
3: Secara knowledge sih sama ya. Mm. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
3: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
3: Ya kan?
0: Betul.
3: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director, okay, ada vocal director kan. Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi. Okay. Ininya apa si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
3: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih.
3: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
3: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
3: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener, kayak main.
3: Kayak pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, anyway, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
3: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Ini seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006?
2: Rilis 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
2: Sebelumnya 2005
0: malah. 2005. Bagaimana nih?
2: 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
0: Oh, oke. Okay.
2: Baru kasih nama September.
0: Oh.
3: Sebetulnya dari 93 sih.
2: 93.
3: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, okay. Tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
3: Ini awalnya gini, si Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
3: Okay. Mm-hmm. Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk nge-nyanyi.
0: Oh, nge-nyanyi. Gitu. Oke.
3: Okay. Mm. Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke. Okay.
3: Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Oke.
3: Okay. Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
3: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Oke.
3: Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke.
3: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke. Okay.
3: Karena saat itu aku agak selengean gitu.
0: Oke.
3: Agak berandalan.
0: Anak muda ya.
3: Masih muda saat itu.
0: Masih muda.
3: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
3: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama. Oke.
3: Kayak masih udah lah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi gitu. sampai dapet kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi, ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
3: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan bulan September ya, jadi September.
3: Kayak nggak mau pusing gitu kayak.
2: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih bener sih. Bener.
2: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu bener.
3: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh.
0: Iya agak aneh. Iya.
3: September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan dari
3: September band. Semoga ya. Semoga.
0: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti langsung album waktu itu.
3: Album.
0: Ya. Album pertama ya.
3: Album pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
3: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Bener. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh.
3: Ya
0: itu 4 tahun ya?
3: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh ya sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
3: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
3: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band Ether.
3: Ether.
0: Nah,
3: dia nih 2019. Ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
3: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
0: okay.
3: Dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
3: Udah. Okay. Tak bantuin gitu. Bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
3: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio, terus kayak bikin lagu bareng nih, bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita, Pak kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
3: Pas dengerin, okay, langsung masuk gitu. Alhamdulillah.
0: Langsung oke. <okay.
3: laughs> Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama Ether itu.
0: Nah, kenapa itu? Kenapa namanya Ether pada saat itu?
3: Karena kita mau coba. Sesuatu yang baru
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
3: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Gitu, maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
0: Benar, iya.
3: Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu untuk
0: diangkat
3: lagi.
0: Ya lagi akhirnya sekarang balik lagi September dan rilis single ini. Baru.
3: Iya.
0: Ini, Bang Iput kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh?
3: Enggak. Nggak ada yang bisa mengerti dia Srin Atin.
0: Asik.
2: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
2: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar.
2: Cuman kan kalau masalah antara ngamuk seberapa kita enggak tahu.
0: Iya sih.
2: Dia sudah tahu sebenarnya.
0: Iya, udah paham ya.
2: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
2: Jadi kayak lebih kayak gitu.
3: Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya benar sih.
3: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
0: secara personal
3: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
3: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
2: Soalnya ini pop kan?
0: Oh iya, oke.
2: Lagu ini pop
0: ya.
3: Padahal dia ngeband juga loh.
0: Iya.
3: Dia ngeband.
2: Di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh, oke.
3: Dia mainin ska.
0: Bercanda kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih nggak apa-apa juga
2: yang
0: sih.
2: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
3: Lagu Rindu.
0: Lagu Rindu Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas 52. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur Mas jawabannya Mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
1: Tapi mungkin secara si materi ini yang enggak begitu berat gitu.
0: Oke.
1: Kan terus juga premisnya juga

0: yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
1: Ya,
0: apakah
1: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
0: Jadi mungkin gue akan menambahkan.
1: Oke. Okay.
0: Akan menambahkan ya. Jadi
1: okay.
0: Lagu rindu untuk kamu nih, ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
1: Oke. Okay. Oke. Okay.
0: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
1: Oke.
0: Okay. Atau bahkan the saddest part-nya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
1: Oke okay, oke. Okay. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
0: lagu galau yang jualan?
1: Lagu galau yang jualan. Oke, berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan, berarti bisa dibilang lah ya.
0: Belum move on sih.
1: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Dia nyesal dia.
1: Sama-sama.
0: Dia sedang menyesal.
1: Sedang menyesal.
2: Orang patah hati seperti biasanya.
1: Asik, bener.
0: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih enggak.
1: Oh, ini berarti cerita lama bang?
0: Iya,
1: deep banget emang, ya.
0: Emang deep sekali.
1: Oke.
2: Kalau masa lalu kan pasti cerita lama dong.
1: Iya benar.
2: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
0: Oke, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
1: Bagus sekali.
2: Bikin
1: lagu
2: baru lagi
1: ya. Benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
0: Sama aja sih.
1: Sama aja ya.
0: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
1: Oke, okay, oke.
0: Karena secara genre terus secara si arrangement musiknya juga patternnya masih sama gitu.
1: Oke.
2: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
1: Gitu.
0: Masih okay. Tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya okay. Orang nggak, oh ternyata supaya nggak lupa gitu. Saya sebutnya kayak gini.
1: Benar. Gak kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Gitu. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
1: Benar. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak.
2: Bernostalgia.
1: Bener ya. Secara musik gitu kan, secara
2: lirik juga.
1: Lirik juga ya.
2: Terlalu berat.
1: Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
0: Ini cuma 4 jam ya.
1: Wow, 4 jam
0: 3 minggu.
1: Kok ada 3 minggunya?
0: Terbalik.
1: Bener.
2: Pakai tulisan Arab bacanya di mana?
1: Terbalik, bener. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
0: Ya, betul. Sama orang yang nggak sengaja denger juga cocok aja sih sebetulnya.
1: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
0: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi nggak move on.
1: Asik. Kok jadi balik lagi nggak move on? Masa jadi gamon lagi?
0: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
1: Oh oke.
0: Iya kan.
1: Jadi harusnya diapain?
0: Diulangi. Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu.
1: Oh.
0: Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke arah sedih.
1: Ke arah sedih ya.
0: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
1: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
0: Yeah.
1: Sebenarnya udah ikhlas.
2: Sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
1: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
1: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi lawan maknanya luas.
1: Itu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
0: Dia

0: Inggris produksi terus. Oh, iya.
1: Pengalaman membuktikan ya. Benar-benar. Oke, nah kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan? Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan, atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang enggak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya udah, jadi jangan kemana-mana teman-teman, masih di MLC Music Live Chat.

0: Halo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band, karena juga udah cukup itu. Lama cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota Gokil. Favoritku.
0: Oh iya. Ya,
2: aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya. Ya.
2: Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya. Spesial. Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya, kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh, baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngeliat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan,
2: yeah.
0: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita gak bisa
3: Menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gunnya siapa gitu.
0: Yes, benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga. Yes, gitu.
0: Itu dia sih, benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu ya. Kan?
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat oleh langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin seorang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi, kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana, maka dia akan tetap melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan. Yes. Kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan.
0: Yes.
2: Gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana?
0: Itu
3: saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band, pengen gak sih maksudnya kedepannya pengen mencoba sesuatu yang baru gak, atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin aja gitu, maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu, di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore musik, genre musiknya genre gitu musik. Karakter musiknya di album yang pertama. Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin okay. gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya main behind the gun itu gitu. Saat udah dikenal mau bagaimanapun aransemennya ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama gitu
2: ya. Benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul, itu dia ya. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah atau
2: udah visual aja?
0: Ada ya, ada MV ya. Bisa ada. Ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube di channel Askada Music
0: Indonesia. Oke. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Uh-huh. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
2: Nah, itu. Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya.
0: Mm-hmm.
2: Itu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Mm-hmm. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak band sih butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan, memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu, supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay.
2: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
0: Iya, iya.
2: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapet kan gitu.
0: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
0: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Iput, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
3: Ya,
0: dia enggak butuh.
3: Sama.
0: Sama-sama. Sama ya, butuh ya.
3: Pasti butuh.
0: Butuh.
3: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya enggak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebetulnya.
0: Iya.
3: Kadang-kadang saya gini nih, saya kalau nonton YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibandingin sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
0: Okay.
3: Artinya kan si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan? Gitu.
0: Benar.
3: Jadi dua ini.
0: Dua mata lisan. Alright. Berarti. Perspektif
3: gitu.
0: benar. Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
2: Ya, gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh. Itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa yang gue rasain gitu. Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada si visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Iya. Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
2: dari si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
0: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari ada? Kita nari.
3: Baca puisi dong. Baca puisi kan Agustusan nih. Jadi baca puisi.
0: Boleh.
2: Yang denger juga bisa lihat kan.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada apa yang disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
3: My September.
0: Alright. Silakan, ada yang bisa disampaikan enggak?
3: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Oke. Ikutin
3: dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain gitu.
0: Alright. Oke. Okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh ya. Okay. Satu lagi.
0: Apa tuh?
2: Stop bullying.
0: Ah, itu kita. Dia ya. Jangan bullying-bullying ya. Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini ya kan, jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
2: Yeah.
0: Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Pokoknya stop bullying.
0: Bener, nanti dimarahin mama.
2: Oke.
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan langsung album atau apa nih?
3: Single by single.
0: Oh single by single ya, tapi nanti akan ada EP atau album.
4: Harusnya ada.
0: Ya doain aja ya.
3: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayak.
0: Ah tinggal rilis doang ya, benar.
4: Oh ya.
0: Oke.
4: Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gas dong, boleh.
3: Minggu depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright, terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap, gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, Digital Streaming Platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askada Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Sama-sama. Terima kasih teman Pro 2 dan langsung aja sudah siap? Ini boleh, sudah siap? Boleh. Sudah siap? Oke. Okay. Jadi kita ini dulu boleh. Oh, boleh. Silakan mau ngobrol dulu boleh. Ini kan. Oke, boleh. Oke. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa dengerin lagu-lagu September Band. Mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu, atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua di SP ada gitu kan. Alright, gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini ya September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Oh,

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Serikap hari ini barengan sama Cakra Yanuarni. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar, teman terbaik.

0: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baik lagi di 95.3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. And yes, my voice is still hurt, teman Pro 2 ya. Masih belum pulih total, jadi masih habis teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, semangatnya gak bakal habis untuk nemenin kamu. Karena malam hari ini, seperti biasa nemenin kamu dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2 ya. Dan malam hari ini kita bakal kasih informasi-informasi menarik pastinya buat kamu. Dan sekalian kamu bisa request lagu favorit kamu juga selama 2 jam ke depan ini. Caranya gimana? Langsung aja WhatsApp nomor kita di 0896203910 atau DM Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Jadi jangan lupa follow dulu ya semua sosial media kita, Instagram, Facebook, X dan juga TikTok teman Pro 2 ya. Stay safe teman Pro 2, jaga kesehatan pastinya. Kalau kamu lagi di jalan juga ingat untuk tetap patuhi rambu-rambu jalan ya, patuhi pedoman-pedoman keselamatan selama di jalan. Dan jangan ngantuk teman Pro 2 ya, kalau ngantuk berabe nanti urusannya ya. Makanya biar gak ngantuk langsung aja request lagu favorit kalian malam hari ini. Aku tunggu sampai jam 11 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler,

0: Adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 dan Pasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
0: Maju terus, pantang mundur.

Kamu masih dengerin 95,3 FM Teman Pro 2. Anyway, di 2026 ini, coba deh perhatiin ya, siapa yang gak punya namanya side job atau side hustle selain dari pekerjaan utama gitu. Jujur, aku sendiri juga lagi banyak banget punya yang namanya side job, Teman Pro 2. Jadi seiring berjalannya waktu, realize ya, nyadar kalau ini ekonomi gitu ya, gak bisa ngandelin cuma satu kerjaan doang, ya gak sih Teman Pro 2? Jadi selain jadi penyiar gitu di Pro 2 FM, asik, aku juga ngajar di beberapa tempat. Jadi karena aku emang mahasiswa musik gitu ya, mayor vokal, dan aku juga emang penyanyi juga, Teman Pro 2. Jadi aku ya memberikan ilmu yang aku dapat gitu dan aku punya selama ini. Aku ajar anak-anak kecil, bocil-bocil tuh ya, di berbagai tempat. Ada yang private, ada yang datang ke studio. Jadi ada, aku ngajar di Tuku Umar satu, ada di Sukawati juga, jadi jauh. Bener Teman Pro 2. Terus ada juga di SD nih, jadi banyak Teman Pro 2. Nah, kalau kamu perhatiin juga di sekitar kamu, teman-teman kamu atau keluarga kamu juga ya, sekarang makin banyak yang punya kerjaan emang lebih dari satu. Misalnya kayak pagi kerja kantoran gitu ya. Kalau aku sendiri pagi sebenarnya fokus kuliah. Fokus kuliah, terus sorenya buka online shop gitu ya. Ini maksudnya kalau orang lain gitu ya. Misalnya pagi kerja kantoran atau kuliah, terus sore buka online shop. Terus ada yang jadi freelance design juga, ada loh temanku kayak gitu. Ada yang jadi fotografer, banyak nih temanku gitu. Ada juga yang jadi barista part time, ya. Ada juga temanku kayak gitu, Teman Pro 2. Jual makanan, jadi content creator, atau bahkan kayak malamnya masih ambil job sebagai MC atau host. Banyak di Pro 2, Teman Pro 2 ya. Jadi ngomongin side job itu bukan jadi sesuatu yang aneh lagi. Nah, buat sebagian anak muda emang punya side job bukan cuma soal cari uang tambahan. Karena emang ada yang memang pengen punya pemasukan kedua. Ada yang lagi pengen nabung buat sesuatu, ya kan? Dan ada juga yang sebenarnya lagi ngebangun jalan keluar dari pekerjaan utama. Nah, tapi dibalik kelihatannya keren karena punya banyak kesibukan, ternyata side job juga punya lika-likunya sendiri. Ya, pasti Teman Pro 2. Jadi malam hari ini kita bakal bahas tentang lika-liku punya side job atau pekerjaan lebih dari satu. Nah, buat kamu yang pengen joinan, ceritain keluh kesah kamu selama ini punya banyak side job gitu atau kerjaan lebih dari satu gitu. Boleh banget langsung WhatsApp nomor kita di nomor 0896203900 atau DM Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Bentar lagi aku bakal update story-nya, jadi jangan kemana-mana. Standby di Instagram kita juga, Teman Pro 2 ya. Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya nggak mau tahu ya, Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu, Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa, Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak, Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Teman terbaik kamu.
4: So I want a film about a girl. She wants to avoid love, wants to avoid responsibilities. She's very confused, but also knows what she wants. Just to enjoy summer.

0: bukannya kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

Masih di 95,3 FM Teman Produan. Nah, namanya juga side job gitu ya. Berarti dikerjakan di sela-sela pekerjaan utama. Nah, disinilah tantangannya gitu. Waktu yang tadinya buat istirahat, nongkrong gitu, ngopi gitu ya kan, olahraga atau sekedar rebahan, tiba-tiba berubah jadi yang namanya kayak waktu untuk kerja lagi. Nah, itu yang jadi kadang tuh bikin pusing, tujuh keliling Teman Produan. Ya tapi gimana lagi, kita memang memerlukan side job tersebut in order to survive. Senin sampai Jumat kerja utama, weekend bukannya tidur malah buka laptop atau ngejar deadline. Itu mungkin bagi sebagian orang ya. Kalau aku sendiri sih untungnya kalau siaran sehari bisa 5 jam gitu, jadi waktu tersisa aku pakai untuk ngajar ya. Kayak tadi barusan sore aku udah sempet ngajar nih, terus pulang ngajar ya udah langsung ke RRI buat siaran. Nah, awalnya emang mungkin terasa produktif, wah aku sibuk banget nih. Tapi kalau terus-terusan kita bisa sampai di titik jenuh kadang ya. Kayak ketika semua hari terasa kayak hari-hari kerja, gak ada liburnya. Bahkan ada yang merasa bersalah gitu ya kalau lagi gak produktif. Padahal istirahat juga bagian dari produktivitas loh ya. Jangan sampai lupa Teman Produan. Jangan sampai side job yang awalnya buat nambah pemasukan itu malah mengurangi kualitas hidup kamu, Teman Produan.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele ke dalam

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal hujan normal memiliki pH sekitar 5,5.

Get on the angkot kalau kata Nona mah ya teman Pro 2. Jadi emang tetap harus hustle-nya kemana-mana gitu. Nah kalau misalkan masalah lainnya adalah ketika side job itu mulai terlalu banyak juga sih ya. Hari ini ngambil freelance design, besok ada tawaran ngajar gitu ya. Minggu depan ada yang minta bikin konten. Karena rasanya sayang gitu kalau dilewatin semuanya akhirnya diembat. Ya akhirnya apa? Bukannya makin cuan, malah makin pusing ya. Deadline-nya bertabrakan. Chat-chat dari klien gitu ya, masuk di berbagai platform gitu, di Instagram, di WhatsApp, semua masuk gitu kan. Nah pekerjaan utama akhirnya mulai terganggu dan akhirnya kepala rasanya kayak punya 17 tab yang semuanya lagi loading gitu teman Pro 2. So, jadi apa ya, punya banyak side job itu bukan selalu berarti lebih sukses sih. Kadang justru yang lebih penting adalah tahu mana yang memang layak dipertahankan dan mana yang harus ditolak. Jadi bukan cuma masalah asmara aja teman Pro 2, ya masalah side job pun juga harus mikirin tentang itu.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.
4: 95,3 FM RRI Pro2 Denpasar.

Ntar dikit teman bro due dari yang namanya side job gitu ya, hustle-nya punya side job. Kali ini kita bakal bacain requestan yang masuk gitu ya. Ada dari WhatsApp, ada Rini Wulandari. Namanya kayak artis ya. Gak tahu ini nama asli apa enggak gitu ya. Tapi Kak Rini request katanya, halo kak, selamat siaran. Aku Rini Wulandari dari Batu Bulan. Wah, dari Batu Bulan ya. Sorry, ini tenggorokan gak bisa diajak kerjasama ya. Oke, request malam hari ini teman pro 2 lagi. Kak, yang lagi siaran gitu ya, request lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang. Kalau boleh, titip salam juga sama temenku si Farah yang ada di Kuta. Semoga sehat-sehat aja. Kapan nih hangout bareng? Tuh Farah dengerin ya requestannya. Pesannya gitu ya dari Rini gitu. Semoga bisa cepet hangout bareng ya. Jujur aku juga kangen ya Pro 2 bisa hangout gitu ya. Kenapa ini pada sibuk gitu ya. Jangan-jangan karena side jobnya lagi banyak banget nih. Tadi pagi ada yang MC ya. Siang ada yang MC juga. Nah tadi sore ada yang ngajar, which is me gitu. Emang banyak banget deh ya kalau ngomongin side job. Anyway, ini dia lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang buat kamu ya Kak Rini.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Ngomongin tentang side job juga, kayaknya punya side job itu emang udah to the bone banget ya teman Pro 2. Kalau emang udah ada tawaran yang lain gitu ya, pasti susah banget ini yang namanya nolak gitu. Memang awalnya bilang kita pikir-pikir dulu kali ya, tapi kalau emang udah namanya kepepet, pasti diembat aja tuh yang namanya side job. Nah ini yang sering banget susah dilakukan ya, bilang enggak. Apalagi kalau side jobnya datang dengan iming-iming cuma sebentar kok atau gampang ini mah. Padahal setelah diterima ternyata ya kadang misal revisinya 7 kali atau deadline-nya mepet gitu ya. Dan bayarannya ya lumayan untuk beli nasi padang 2 kali gitu. Nah makanya teman

Pro 2, sebelum nerima side job, jangan cuma lihat nominalnya doang. Lihat juga waktu yang dibutuhkan gitu ya. Tingkat kesulitannya juga kayak apa. Deadline. Terus transportasi, kalau harus datang langsung itu jauh apa enggak. Sampai kemungkinan revisinya gitu ya. Karena waktu kita juga punya harga. Jadi jangan sampai kayak kita terlalu fokus ngejar tambahan uang. Sampai lupa nih ngitung biaya tenaga dan waktu yang harus kita keluarin juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Nah, tapi di balik keribetan dari banyaknya side job juga banyak sisi positif yang besar sih ya. Banyak orang justru nemuin kemampuan terbaiknya lewat kayak pekerjaan sampingan ini. Dan yang awalnya cuma freelance, lama-lama punya punya kayak jadi owner gitu ya. Yang awalnya jual makanan dari rumah, sekarang punya brand sendiri gitu. Nah, yang awalnya bikin konten iseng, sekarang bisa jadi pekerjaan utama, jadi influencer, asik ya. Jadi side job ini sebenarnya punya kesempatan untuk jadi ruang eksperimen kamu, dan kita bisa kayak coba bidang yang berbeda tanpa harus langsung meninggalkan pekerjaan utama. Nah, bisa juga ngebangun portofolio dari itu juga, memperluas koneksi, terus belajar ngatur uang sampai kayak tahu nih sebenarnya kita itu pengen dibawa ke arah mana nih dalam karir kita ya, mau dibawa kemana. Jadi buat kamu teman Pro2 yang sekarang punya satu atau dua atau bahkan beberapa side job sekaligus, inget ya, gak ada penghargaan untuk orang yang paling sibuk, tapi banyak kerjaan memang bisa bikin pemasukan bertambah. Tapi kalau badan capek terus, pikiran penuh, dan waktu buat diri sendiri hilang, jadinya mungkin udah waktunya kamu evaluasi ya teman Pro2. Karena side job itu boleh banyak, ambisi boleh tinggi, tapi tetap kasih batas, tentukan kapan waktunya kerja, kapan juga nih waktunya perlu istirahat, dan kapan waktunya bilang, sorry nih ini bukan, not in my capacity gitu ya. Jadi karena tujuan akhirnya bukan sekedar punya banyak kerjaan, tapi punya kehidupan yang tetap bisa kita nikmati sambil terus berkembang. So, side job boleh jadi jalan menuju mimpi, asal jangan sampai perjalanan menuju mimpi itu bikin kita lupa menikmati hidup kita sendiri hari ini ya teman Pro2. Itu dia tadi keluh kesahnya tentang side job gitu teman Pro2 ya. Kali ini ada requestan yang masuk juga dari WhatsApp, ada dari Lara Purnamasari ya, request lagunya Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith ya. Alright, lagunya udah siap. Dan langsung aja kita dengerin teman Pro2. Tetap di sini aja ya di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lesat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

Thank you so much teman Pro 2 yang udah nemenin aku di Today's Recap malam hari ini. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95.3 FM Pro 2 RR dan Pasar teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye-bye. Stay safe teman Pro 2.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Resensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda Kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspakarsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selop.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas, awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemuteran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang.

pantang menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu!

teman-teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Program 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Saya nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi.

Dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gila gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selok.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas, awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak khayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998. Di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

sedikit perapi aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

morning, Tebum Pro 2 dipancarluaskan dari kawasan Metropolis, saya Brok 70 di Pasar. Balik lagi sama aku Mita Wulandari yang nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Dan seperti biasa Tebum Pro 2 ya, kita selama sejam ke depan ini bakal ngobrolin cuaca dan juga lintas. Yes, updatean buat kamu Tebum Pro 2 pas yang hari ini, atau mungkin kamu sekarang udah di jalan begitu ya. Thank you so much udah dengerin aku, mantengin aku di udara ya. Dan buat teman pro 2 yang masih prepare, you need to be aware of dengan traffic sih ya, to be exact. Karena kayak aku sering banget ya teman pro 2 lagi santai begitu ya. Sebenarnya dari kemarin-kemarin udah ngecek dan udah berusaha nyari tahu, oh aku tanggal sekian ada event begitu ya di satu lokasi dan jaraknya tuh lumayan jauh dari rumah aku. Kan otomatis kita nyari tahu ya ini jalan tercepat di mana, trafiknya kayak gimana, segala macam. Udah nih, udah kan kita ngerasa oke, kayaknya memang gak terlalu macet nih kalau sini-sini. Nah terus, saking santainya aku pernah hampir telat begitu teman pro 2. Karena ya namanya juga kondisi di jalan ya, itu baiknya hamin sejam, hamin 30 menit or even 15 menit pas kamu lagi di jalan tuh pantau juga begitu ya. Jadi buat kamu teman pro 2 yang hari ini sudah di jalan, kamu juga sebaiknya sih pantengin begitu ya updatean dari aku teman pro 2. Apalagi mungkin kamu hari ini juga akan jalan-jalan begitu ya, kemanapun itu, apalagi outdoor. Karena kita tahu cuaca teman pro 2 ya, kadang bersahabat, kadang enggak juga. Tapi teman pro 2 buat kamu juga yang pengen dapetin updatean menarik, jangan lupa kamu langsung aja ke website kita di rri.co.id. Selain kamu bisa streaming radio kita, kamu juga bisa baca berita yang paling-paling update di sana.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarna ini cakarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Kamu sering dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Oke, Pro 2. Kita tahu ya kalau di bulan ini adalah puncak dari musim kemarau, teman Pro 2. Dan memang kalau aku baca-baca berita sih ada beberapa wilayah begitu ya di Indonesia, especially di Bali, yang ternyata dilanda kekeringan ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin hari ini masih nyaman berkegiatan terutama dalam penggunaan air di aktivitas sehari-hari, jangan boros-boros ya teman Pro 2, apalagi mungkin teman Pro 2 pakainya air PDAM begitu ya. Bagus kok teman Pro 2 pakai air PDAM, cuman ya balik lagi memang ada beberapa daerah ini yang kondisi airnya tidak cocok untuk semua lapisan masyarakat begitu ya. Contoh teman aku ya. Temen aku dia lahirnya di Bali kok, orang Bali. Dan dari kecil itu memang orang tuanya suka pindah-pindah tempat tinggal begitu ya temen Pro 2. Jadi ya bener dia kan terus adaptasi ya. Dan ketika dia terakhir memutuskan untuk okay, aku mau stay di Bali begitu ya. Di Bali mungkin bagian selatan lah ya. Kemarin itu terakhir iya daerah Uluwatu something. Ternyata ya, ternyata kulitnya dia tidak bisa mentoleransi air di sana. Aku mikir emang kenapa begitu kan? Oh, ternyata airnya itu ada campuran sama air lautnya katanya teman Pro 2. Well, ya. Ini juga terjadi teman Pro 2 kalau misalkan ya kamu tinggal di daerah mana begitu, mungkin dataran tinggi ya. Ternyata airnya dingin dan ngikutin suhu di sana segala macam. Jadi kamu harus siap-siap untuk adaptasi ya. Pun juga sama nih kayak cuaca teman Pro 2 ya. Kalau di pagi hari ini sebenarnya so far okay. Dan untuk suhu yang paling rendah sendiri sudah pasti dataran tinggi di daerah Bangli yaitu 18 derajat Celcius. Dan untuk yang paling panas nih nanti ya ada di Denpasar, kalau enggak gitu di Badung. Udah gitu doang ya teman Pro 2. Paling panas di 30 derajat Celcius. Dan buat teman Pro 2 juga yang hari ini akan berkegiatan, apalagi mungkin ada acara kegiatan yang memang mengharuskan kamu untuk ke daerah pesisir ya. Apalagi juga mungkin kamu ada keinginan dan harus nyebrang begitu ya pakai kapal feri. Cek and recheck lagi teman Pro 2 ya. Salah satunya adalah ketinggian gelombangnya berapa. Karena akhir-akhir ini aku baca walaupun kita udah masuk ke musim kemarau begitu ya, justru ini gelombangnya tinggi banget begitu ya di saat cuaca kayak gini teman Pro 2 ya. Terkadang memang ada hubungannya sih antara musim begitu ya. I mean like contoh kayak musim hujan begitu ya, itu dengan meningkatnya intensitas air segala macam itu juga sangat berpengaruh dengan gelombang begitu ya. Sekarang giliran kayak kemarau nih, ini kemarau jelas-jelas kemarau tapi malah gelombangnya cukup tinggi begitu ya teman Pro 2. Nah itu dia cuaca iklim kita nggak bisa mempredik dengan baik dan benar teman Pro 2 ya. Jadi sekali lagi kamu harus pantau kembali ya kondisi geografis tujuan kamu nantinya biar kamu bisa prepare lebih okay, ya lebih mantap teman Pro 2 kalau mau berkegiatan keluar ruangan.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang. Pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu. Dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses. Berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong. Kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang. Tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak. Kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.

Kamu masih dengerin RRIA Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2, kalau tadi cuaca udah, sekarang aku bakal ngasih updatean info lalu lintas buat kamu. Dan kita tahu ya, teman Pro 2, kita tahu mulu nih awalannya. Karena kalau kita ngobrolin tentang traffic yang ada di kota Denpasar, mostly lancar-lancar aja teman Pro 2 ya. Cuman memang ada sih beberapa titik ini terpantau ya sedikit merah-merah karena ini masih pagi, belum banyak juga teman Pro 2 yang berangkat ke kantor ya. So far okay nih ya, kita mulai dari pusat kota dulu deh ya, di PB Sudirman okay. Tapi memang kalau di trafficnya sendiri misal kita zoom-zoom begitu ya, ya iya padat, jelas padat begitu ya teman Pro 2. Pun juga sama kalau di Jalan Raya Puputan, Cagung terus, nah di Tantular Barat, Cutnyadin. Oke, teman Pro 2 ya. Kita beralih ke arah timur lagi. Biasanya yang macet itu di Hang Tuah. Bener aja ya. Di pagi hari ini kalau di Hang Tuah, apalagi di pertigaan mau ke Simpang Sanur, Simpang Tohpati, sama nih teman Pro 2 ya, padat banget di pagi hari ini. Oke, kalau di perempatan yang mengarah ke Waribang itu teman Pro 2 ya, Simpang Sanur, Simpang Tohpati sama juga padat banget. Dan kita mengarah ke utara lagi, nah ini dia di WR Supratman yang di perempatan Simpang Tohpati itu juga sama ya, padat banget teman Pro 2. Kalau kita ngikutin lagi jalannya sud, pasti nembus ke Gatsu ya. Nah ini masing-masing Gatsu, aku yakin kalau kamu anak Kodia banget ya, sudah khatam, udah paham betul teman Pro 2. Nggak pagi, nggak siang, nggak sore, malam, kalau di daerah Gatsu ini teman Pro 2 pastilah terpantau padat. Karena kita tahu juga kalau daerah Gatsu ini adalah jalan penghubung begitu ya, untuk kota-kota besar yang nggak ada di Mali begitu teman Pro ya. Bukan kota besar sih, lebih tepatnya kayak penghubung antar kota kabupaten. Nah itu baru benar ya teman Pro 2. Terus juga kalau di Denpasar Barat biasanya yang padat itu di Gunung Agung ya teman Pro 2. Apalagi mungkin teman Pro 2 misal tinggal di Sanur begitu, tapi sekolahnya malah di Gunung Agung. Waduh, GWS banget deh ya teman Pro 2. Kalau kamu sudah tahu kondisinya seperti itu, artinya apa? Iya, spare waktu ya. Mungkin 30-40 menit. Aku tahu ini kok rasanya agak berlebihan ya, spare waktunya hampir sejam gitu. Karena kita nggak tahu loh ya kondisi di lapangan seperti apa, kondisi di jalan seperti apa teman Pro 2. Dan memang harus dipersiapkan dengan matang ya, apalagi buat kamu juga yang pengen berkendara lumayan jauh begitu ya, misalkan ke Denpasar Selatan tapi rumah kamu di mana, begitu Denpasar Utara ya, itu mana utara ke selatan, bener-bener jauh ya teman Pro 2. Terus juga kalau di Bulu Indah main kereta utara sama juga ini terpantau padat banget teman Pro 2, bener sepadat itu. Terus juga kalau di Teku Umar sudah pasti juga padat di pagi hari ini. Dan di Mahendradatta, Simpang Malboro, Teguh Umar sama juga. Buat kamu teman Pro 2 yang hari ini akan berkendara, jangan lupa dicek and recheck kendaraan kamu, bawa dokumen penting kamu kayak KTP, SIM dan juga STNK.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Thank you teman-teman produk yang masih joinnya di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita bungkus dulu info cuaca dan juga lalu lintas yang ada di Kota Denpasar hari ini teman-teman Pro 2. Dan sebentar lagi jam 7 sampai jam 9 kita bakal ngebahas satu topik yang sangat relate dengan kita semua teman-teman Pro 2. So make sure jangan ganti frekuensi, cuma di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh, gitu ya. Aku pikir selama pekerjaan selesai, itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah, itu dia. Jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak.

0: Apakah kamu tahu?
1: Dana Kakaban adalah dana air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun,

0: Kamu sudah dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2, kalau kamu ditanya kerjaan idaman kamu apa sih? I'll go first. Kerjaan idaman adalah kerja yang suka-suka gue, begitu ya, hura-hura, tapi duitnya banyak banget. Aku tahu kayak rasanya mustahil ya teman Pro 2, tapi percayalah, semua gengsi pasti menginginkan pekerjaan yang kayak gitu ya. Kerjanya suka-suka gue aja lah. Kapan mau kerja suka-suka gue, tapi duitnya hura-hura. Nah, begitu ya teman Pro 2. Tapi ternyata kalau misalkan kamu nanya begitu sama abang lu yang kelahiran 97 ke atas begitu ya, mereka pasti punya definisi yang berbeda begitu. Untuk generasi milenial, pekerja ideal itu seringkali dikaitkan dengan karir yang stable, terus juga jenjang yang jelas, gajinya aman, posisinya bisa dibanggain sama orang tuanya, sama tetangganya. Mungkin karena abang kamu yang milenial itu dulunya sering di apa ya, kayak disaing-saingin gitu ya sama tetangganya. Itu loh si Anu anaknya udah jadi bos tambang. Itu loh si Anu anaknya udah jadi bidan segala macam. Ya minimal lah ya. Sedangkan kita Gen Z yang suka banget coba-coba hal baru begitu ya. Suka dengan freedom, kebebasan datang dengan pernyataan yang sedikit berbeza begitu ya, dan juga pertanyaan yang sedikit berbeza tentunya. Kalau ditanya kamu mau kerja nggak, mau, tapi gajinya berapa, kerja sampai jam berapa, benefitnya apa aja gitu ya. Karena buat kita ini Gen Z, pekerjaan tidak hanya buat dapetin gaji aja ya, penghasilan aja, tapi soal flexibility ya, kesehatan mental, lingkungan kerjanya kayak gimana, dan apakah pekerjaan itu masih menyisakan waktu lah ya untuk kita menikmati hidup di dunia ini gitu loh ya teman Pro 2. Makanya di awal kita Gen Z tuh bilangnya suka kerja yang ya udah suka-suka gue begitu ya teman Pro 2. Oke, selama 2 jam ke depan kita bakal ngebahas kerjaan idaman Gen Z versus milenial ya teman Pro 2. Kita bakal kupas tuntas juga realita di dunia pekerjaan saat ini seperti apa sih? So make sure jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

Kamu bisa dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Dulu salah satu gambaran orang sukses dalam karir yang sangat sederhana ya. Masuk perusahaan bagus, bertahan naik jabatan, punya posisi tetap, udah kelar begitu ya, itu bagi milenial ya. Jadi nggak heran kalau generasi milenial punya banyak banget mindset tentang karir leader ya. Karir leader itu big sack, bukan leader ya. Mulai dari bawah, terus kamu ngumpulin pengalaman, jadi supervisor, manager, sampai akhirnya punya posisi yang strategis. Ada rasa yang cukup bangga begitu ya, ketika bisa bilang, wah ini gue udah 10 tahun kerja di sini, nih keren banget ya teman Pro 2. Kalau bagi kamu pekerjaan idaman itu yang seperti apa sih?

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gila gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selo.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas ada gerobak di depan. Awas, awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Gen Z justru lebih terbuka dengan kemungkinan untuk pindah pekerjaan ya. Kalau ngerasa, wah di sini gue udah nggak berkembang nih gitu ya. Mereka bisa punya pekerjaan utama, terus side hustle juga iya, bak konten iya juga, jualan online iya juga, bahkan kerjaan yang lain yang ngintilin di belakang banyak juga, begitu ya. Jadi karir tidak hanya dilihat sebagai satu tangga yang harus dinaikin pelan-pelan nih sama para Gen Z. Bisa jadi bentuknya kayak playlist lagu kamu nih, gonta-ganti tapi sesuai mood sama kebutuhan. Nah, dan juga buat sebagian Gen Z kayak kita, kalau pekerjaan sekarang tidak memberikan ruang untuk berkembang, flexibility, atau kompensasi yang sesuai, mereka lebih berani untuk bilang, wah kayaknya memang harus caw sih ya dari sini. Kalau menurut kamu gimana nih, setuju gak dengan pernyataan ini?

Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kertagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini,

Kamu sudah dengerin RRI Pro 2 dan Pasar barengan aku Mita Ulandari, teman Pro 2 buat kamu yang mungkin bertanya-tanya ya. Sebenarnya kerjaan idaman zaman sekarang tuh yang kayak bagaimana sih? Tergantung teman Pro 2 ya. Kalau kamu nanya misal ke si Mang Asep begitu yang umurnya mungkin udah 30-an ke atas or even barely 40, pasti jawabannya ya yang penting kerjaannya bagus, income-nya stabil, punya jabatan di kantor. Beda kalau kamu nanya sama si Ujang, Ujang seumuran sama kamu yang di early 20 ya, atau mungkin baru lulus kuliah. Kalau ditanya kerjaan idamannya kayak gimana? Oh pokoknya kerjaannya ya suka-suka gue deh, yang penting duitnya hura-hura. Nah, ya itu dia teman Pro 2 ya, kita masih ngebahas topik yang sama sampai nanti di jam 9 pagi. Mengenai perbandingan nih kerjaan idaman Gen Z sama milenial itu kayak gimana? Apakah ada banyak persamaan or even sebaliknya banyak perbedaan teman Pro 2 ya? Buat kamu yang kepo, di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

Tahu gak sih? Cererot adalah jajanan pasar khas Bali dengan nama uniknya yang berarti mengalir keluar. Sesuai dengan cara menikmatinya dengan menekan bagian bawah hingga adonan terdorong keluar. Kue ini berbentuk kerucut dengan tekstur kenyal dan rasa yang legit. Terbuat dari tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula pasir, santan, dan air kapur. Lalu dikukus dalam wadah janur yang digulung tanpa putus. Keunikannya terletak pada pembungkus janur yang khas, membuatnya berbeda dari kue basah lainnya. Jika janur sulit ditemukan, adonan juga bisa dikukus dalam loyang. Cererot melambangkan keterampilan dan kesabaran dalam pembuatannya, serta menjadi bagian dari tradisi kuliner Bali yang diwariskan turun-temurun.